0: Masih di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, di tembang kenangan yang menemani sahabat Setara hingga pukul 8. Oke, dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan, lagu terakhir bagi cermin yang retak ya, dari Nani Sugianto, ini request dari Bunda Mines. Manakah mungkin, terkadang dari sebuah lagu tuh bisa mengekspresikan sebuah perasaan ya sahabat Setara. Dan tentunya dengan banyak lagu-lagu yang memang lirik-liriknya tuh the best banget ya. Kalau lagu Bagai Cermin Yang Retak ini lebih ke menggambarkan perasaan rapuh, hancur ya, dan penuaan fisik yang tak terelakkan tentunya. Ini lebih ke keputusasaan ya sahabat Setara tentang kerapuhan juga. Jadi diibaratkan kayak kayu kering yang dimakan rayap ya, atau cermin yang cepah, yang pecah. Ini jadi lebih ke kerapuhan fisik ataupun mental. Hanya. Ya mungkin ini bisa sih lagu menggambarkan sebuah kerapuhan ya. Tapi jangan sampai dari lagu membuat mood jadi kebawa ya. Karena kadang mood kita itu dalam hari itu bisa ditentukan oleh lagu yang kita dengarkan. Jadi sahabat Setara, kalau tidak pernah mengekspresikan dari lagu itu malah lebih bagus ya, karena aman-aman aja gitu. Oke, di acara Teman Kenangan, biar tidak semakin ngawur ngomongnya, tentunya masih disponsori dengan Habutabat Herbal Romana Rapi Paling Ngetop dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung ya. Ada yang telpon nih, nomor baru, diangkat nggak ya? Kita angkat terlebih dahulu ya, semoga tidak lama. Lah, mau diangkat udah mati duluan ya. Ya udah, menyapa sahabat Setara yang lain yang sudah bergabung melalui atensi. Di sini ada dari Ami di Purwokerto. Selamat pagi Mbak Uni, pagi dari Ami di Purwokerto. Mau kirim salamnya nih buat Mbak Rini, Nita Nining, Eka Sokanandi, Mama Putri. Buat Mbak Uni selamat tugas dan terima kasih baik ya. Selamat menikmati acara kenangan ya untuk Ami di Purwokerto. Kemudian lanjut di belakangnya, Departemen di Beji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Mbak, pagi juga. Selamat bertugas di pagi yang sejuk, sesejuk suaranya Mbak. Oh aduh, sian banget tuh si pagi ya. Request janjiku dari Paramita Rosadi. Salamnya buat semua yang selalu bergabung di Radio Setara. Cukup Mbak, makasih dan wassalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Ibu Mega di Pati Keraja. Assalamualaikum Abu Top.
1: Waalaikumsalam Mbak Uni.
0: Dalem, Habutop.
1: Habutop obat herbal Raman Adab yang ngetop.
0: Oke baik, Ibu Mega gimana kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Suasana Pati Keraja panas Mbak Uni.
0: Panas? Wah. Iya, di sini juga cerah banget. Berarti kita bisa nih kemana-mana nih ya.
1: Iya. Mbak Uni, lagunya
0: apa nih?
1: Minta di batas kota ini.
0: Cinta di batas kota ini.
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Salamnya buat Mbak Mines, Mbak Runta, Mbak Hanum, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Cemplon, Mbak Uni Kultum, Mama Pelangi, Mama Putri. Terus Mas Dimas, Mas Ridwan, Kak Tomatikasi, Luciana Salon, terus Mas Grey Saputra, Grey apa ya Mbak?
0: Grey ada.
1: Grey iya, Braling Saputra. Terus tadi yang mau masuk itu siapa Mbak?
0: Gak tahu, itu nomor baru Bun.
1: Masuk dong, nomor baru. Terus buat Mas Herman. Ya udah ya Mbak Uni.
0: Oke baik Bun.
1: Untuk lagunya. Makasih Mbak Uni.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu di Pati Keraja ya. Ada Ibu Mega maksudnya. Oke baik, lanjut ada semua dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Semua dikasih di Kartanegara Purbalingga hadir di tembang kenangan nih. Untuk lagunya Abadi Namamu di Hatiku dari Obi Mesa. Untuk salahnya buat Mbak Yanti, Dewi Hanum, Mbak Titin Wardani, Mbak Putri Maizidan, ada Mbak Bintang, Mbak Rontah, Mbak Pelangi, ada Umi Kultum, Mbak Cemplon, Mbak Mega, Mbak Mines, dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara, selamat pagi. Buat Mbak Uni, semoga sehat selalu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di belakangnya ada Mbak Cemplon yang baru hadir nih. Kayaknya habis jalan-jalan nih. Dari kemana nih? Dari mana nih baru kelihatan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jerman hadir Mbak Uni. Oke, minta lagunya Mumun. Masih menjadi lagu favorit ya. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Eka, Ibu Hanum, ada Ibu Mikolton, Bu Titin Wardani, Mau Pelangi, Ibu Mega, Mau Mines, ada Mau Tini, Mau Putri, Mama Syifa, Mai Zidan. Semangat sehat selalu. Aktivitasnya ditemani Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga aktivitas hari ini Allah mudahkan, amin. Quotes renungan di bawah ya Mbak. Dan makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Renungannya agak panjang ya, jadi nanti kita merenungi di sesi selanjutnya ya. Ada Luciana, Gria Luciana ya. Pagi Cenguni, pagi dari kawasan Banyumas nih kembali hadir. Dan Gria Luciana Banyumas kirim salamnya untuk Ibu Mega, Mbak Mines. Lagunya Puas di Hatimu, Sakit di Hatiku dari Ii Sugiyarti. Terima kasih Cenguni, selamat pagi, selamat bertugas dan salam Jumat berkah. Oke, selamat pagi. Semoga keberkahan selalu membersamai ini ya, Luciana ya. Dan lanjut di belakangnya ada yang telepon nih. Assalamualaikum Abu Top.
2: Assalamualaikum Abu Top, Bapak Herban, Rahman Arab yang lagi ngetop. Selamat pagi Mbak.
0: Ania. Mbak Uni.
2: Oh, Mbak Uni maaf.
0: Oke, enggak apa-apa. Dengan siapa di mana?
2: Dari Mbak Titin sama Gede sama Katon. Sama Gede.
0: Itu mana salam berarti? Itu mana berarti? Sama Gede. Itu mana?
2: Sama Gede kecamatan sama Gede. Desa sama Katon kecamatan sama Gede.
0: Banjarnegara masih?
2: Bukan. Termasuk Kabupaten Banyumas.
0: Oh, Banyumas. Wah, ini kayaknya Banyumasan banyak banget ya. Salam kenal ya, Bun.
2: Iya, sama-sama.
0: Oke.
2: Mbak siapa?
0: Uni.
2: Mbak Uni kemarin sama Mbak Rani.
0: Oh, iya, belum di-save nomornya. Nanti di-save ya.
2: Iya.
0: Minta lagu atau gimana nih?
2: Cinta.
0: Kenapa?
2: Jatuh cinta? Iya.
0: Dari siapa itu?
2: Siapa ya? Enggak tahu.
0: Oh, iya udah nanti dicari ya. Soalnya banyak nih yang jatuh cinta. Oke, okay, baik.
2: Oke, cinta salam buat Mbak Meka. Belum masuk Mbak Meka lagi.
0: Udah.
2: Mas Herman.
0: Mas Hermannya belum. Enggak mesti masuk di Uni tuh.
2: Oh, buat Mbak Mines. Mbak Ii, Bunda Luna. Mbak Siti. Buat Mbak Siti. Dan semuanya aja.
0: Baik.
2: Buat Niare. Dalam diberi rezeki yang banyak.
0: Amin.
2: Punya suami.
0: Gimana Bun? Suaranya tuh pelan banget ya.
2: Punya suami.
0: Oh udah, alhamdulillah. Jadi jangan dijodoh-jodohin ya Bun. Oke, baik, cukup.
2: Terima kasih.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu, gak apa-apa, gak usah grogi, biasa aja ya Bun. Oke, baik. Ditutup ya Bun, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Titin di Soma Gede ya. Itu ternyata Banyumas. Karena Soma Gede tuh ada juga di Banjarnegara ya, sahabat Setara. Di perbatasan ya. Oke, dan sepertinya cukup dulu untuk tensi yang lainnya. Dilanjut di sesi berikutnya. Karena ternyata waktunya juga semakin kesini semakin tipis. Kita mulai nikmati lagunya dulu ya, sahabat Setara. Ada Janjiko dari Paramita Rasadi. Siap di layar.

0: apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak, ih Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan. Yang menemani sahabat setara hingga pukul 8 dengan lagu-lagu dari gue sama sahabat setara yang sudah diputarkan banyak ya. Semoga menghibur di pagi hari ini. Dengan sisa waktu yang ada di pukul 7:50, tinggal 10 menit terakhir ya sahabat setara. Tentunya di acara ini masih disponsori dengan Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Semua serba luar negeri.
0: Oke, lanjut menyapa sahabat setara dengan sisa waktu yang ada dan sisa atensi yang ada ya, karena ini sudah di pukul 7:50, jadi kita langsung saja menyapanya. Ada Pak Suripto Ito, selamat pagi Mbak Uni, pagi dari Suripto di Purwakerto. Mau kirim salamnya buat Ma Putri, Mama Hanung, Nining, Eka, Dita, Rini, Sokanandi, dan buat Mbak Uninya, selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama. Ada Bung Hamam, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, Stara Banjar yang selalu di hati Mbak Uni. Gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat dan semangat. Alhamdulillah ya. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongok, minta lagu Bunga Flamboyan. Salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Bineon, semua dikasih dirham, Mbak Cumplon, Mbak Izi, dan Pak Daryono. Kemudian ada Pak Kasmuri, Mikolto, Mbak Yanti, Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Shalon. Semoga sehat selalu. Buat baunya terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagunya Nyanyian Rindu dari Ebit GAD. Oh, ini udah ini ya sekarang. Ada WhatsApp ya, baru engah. Karena biasanya bergabung melalui pesan ini ya, pesan seluler. Dan untuk salamnya nih buat Pak Kasmuri, sama dikasih Mbak Zaitun, Bu Mega, dan Mama Pelangi. Makasih Mbak Uni cantik, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manakah mungkin
0: Pak Daryono, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni, pagi. Gabung di Star Radio di lagu Kenangan nih, minta lagu Angin Malam. Dan salamnya buat semua yang lagi dengerin Star Radio. Terima kasih Mbak Uni, semangat dan sehat bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Aduh, mohon maaf sekali, kayaknya lagunya juga banyak yang gak bisa diputarkan ya, karena waktunya yang memang agak terbatas sekali. Untuk Mbak Titin, mohon maaf ya, gak bisa diterima teleponnya. Mungkin bisa bergabung di acara selanjutnya ya. Oke, quotes Mbak Cemplon kita bacakan ya sebelum waktunya habis. Orang yang tabah itu biasanya punya kedalaman hati yang berbeda. Karena ketabahan tidak dibentuk oleh kenyamanan, tapi oleh hal-hal yang diam-diam pernah menghancurkan dirinya. Ada orang yang setelah diuji jadi keras, ada juga yang setelah diuji malah jadi lembut, dan itu sering lahir dari ketabahan. Yang indah dari Islam adalah Allah tidak menilai seberapa sedikit luka kita, tapi bagaimana hati tetap kembali kepadanya saat terluka. Kadang ketabahan itu bukan terlihat dari orang yang banyak bicara tentang kuat, justru terlihat dari yang tetap tersenyum meski lelah, tetap sholat meski pikirannya kacau, tetap berbuat baik meski pernah disakiti, dan tetap percaya pada Allah meski doanya belum terjawab. Itu berat tapi sangat mulia di sisi Allah. Dan orang tabah sering tidak sadar kalau dirinya kuat, karena setiap hari ia hanya berpikir, aku cuma mencoba bertahan hari ini, padahal langit melihatnya sebagai hamba yang sedang berjuang hebat.
1: Kau bilang demikian.
0: Wah, keren sekali ya. Semoga quotes dari Mbak Cemplon di pagi hari ini seperti menghangatkan suasana pagi untuk semua sahabat setara ya. Seperti sebuah pelukan di mana sahabat setara mungkin tetap berjalan walaupun terasa lelah, tetap tersenyum juga ya. Tetap sholat, tetap percaya kepada ketetapan Allah walaupun dirasa sangat luar biasa. Dan merasa diri sangat rapuh, merasa diri sangat gak punya daya ataupun kekuatan ya, kalau tidak lari ke Tuhan. Jadi semoga ini menjadi quotes yang bisa memeluk sahabat setara yang hari ini tetap berjuang walaupun mungkin rasanya sangat nikmat sekali. Ki, ya, nikmatnya pakai ki ya, jadi udah dalam itu. Oke, terima kasih kuasnya Mbak Cemplon. Dan langsung saja kita nikmati lagunya ya sahabat setara, karena di sesi selanjutnya ini bakal pamit. Lagu bakal ini putar tapi setelah satu iklan berikut ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
4: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
3: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
4: Iya, betul memang.
3: Iya, tahu dari mana, Bapak?
4: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
4: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
3: Membaik ya, Bapak?
4: Membaik.
3: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
4: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
4: Ya,
3: assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
5: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: lakukan.
1: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati, masih bersama Muni. Dan tidak terasa sudah penghujung acara untuk acara Tembang Kenangannya ya sahabat Stara, berarti sudah waktunya ditutup. Back song yang sedang Uni pakai ini menjadi lagu penutup ya di acara Tembang Kenangan. Dan habis ini dibersamai Uni lagi di acara Dangdut Pasar Senggol, tentunya masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Mohon maaf sekali untuk beberapa lagu yang tidak bisa Uni putar karena waktu yang tidak cukup. Masih bisa ketemu lagi besok ya, karena besok acaranya masih sama Tembang Kenangan Dangdut Pasar Senggol. Dan untuk semua sahabat Stara yang sudah sarapan, jangan lupa konsumsi rutin Habutopnya untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Uni tutup acara Tembang Kenangan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya, asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: singful senyum saya. Peraku soyo tambah saya.
1: Di hati, selamat pagi menuju siang ya. Apa mau pagi aja nih? Biar apa? Biar ditembang kenangan aja gitu ya. Waktu harus terus berjalan ya, mau seperti apapun momennya, mau seperti apapun bahagianya, tapi percayalah waktu itu terus berjalan. Jadi kamu tidak bakal stay di situ. Seperti halnya kamu yang mungkin sedang bersedih di hari ini, di waktu ini, percayalah waktu akan segera berlalu, waktu terus berjalan. Jadi insya Allah kamu akan aman. Semua hanya masalah waktu. Oke, pagi hari ini Uni kembali menemani sahabat Setara. Jangan bosan-bosan ya. Di acara kedua Dangdut Pasar Senggol yang bakal Uni pandu acaranya hingga pukul 10 nanti. Dan tentunya di acara DPS Dangdut Pasar Senggol yang sudah dibuka dengan satu judul lagu Cina Nabana dari Divarina Indra. Lagu tersebut menjadi pembuka ya di acara Dangdut Pasar Senggol. Yang mau dilanjut dengan lagu-lagunya sahabat Setara tentunya bisa bergabung di 08223110 di 08223110. Dan acaranya disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Tentunya ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata yang semua produknya terbuat dari bahan herbal alami, tidak menimbulkan efek samping. Dan rasanya satu lagu tuh kurang ya buat pembuka. Jadi ya Uni pasti putarkan lagu lagi. Tapi gak banyak kok, hanya dua lagu. Nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagunya dari sahabat Setara. Ada Cinta dari Seberang dan juga ada Ropang. Bakal Uni putar. Ini lagu-lagu lama ya, tidak yang baru banget. Yang baru banget nanti buat sahabat Setara aja deh. Oke, Cinta dari Seberang, Simpati Music. Langsung saja kita giveaway.

0: apa? Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan

Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang menemani sahabat Star hingga pukul 10 ya, dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan. Ada Ropang ya, cerita tentang hidup, ada Cinta dari Seberang, wah adik manis siapa yang punya, ada Cinan Banak juga ya. Oke, lagunya menemani paginya sahabat Stara. Semoga menjadi penyemangat ya untuk semua sahabat Stara yang pada hari ini tetap sibuk bekerja. Ya mungkin sudah mulai sibuk berangkat atau ada di jalan, tapi biasanya jam segini udah sampai ya. Terus ada juga beberapa orang yang memilih Jumatnya libur karena mungkin ingin fokus beribadah ya. Apapun yang sedang sahabat Stara geluti pada hari ini, semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, semakin kuat bahunya, semakin tenang jiwanya, pikirannya ya, dan semoga energinya selalu positif. Tidak hanya untuk orang lain, tapi usahakan dimulai untuk diri sendiri ya, yang di mana nanti energi positifnya bakal mengalir ke orang-orang terdekat sahabat Stara. Jangan lupa senyum ya, karena kadang the power of senyum itu the best banget. Jadi segala sesuatunya bakal menjadi mudah kalau sahabat Stara melakukannya dengan senyum ya. Itu tanda bahwa sahabat Stara tuh menerima segala hal yang diberikan oleh Tuhan, dan tentunya dengan jiwa yang lapang. Oke, disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Yang bergabung melalui telepon, bersabar ya, nanti bakal Uni itu kok angkat. Oke, bersama Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Yang penting solusinya adalah Vitama. Saat sahabat Stara mungkin merasakan berbagai macam keluhan penyakit mata, nah langsung saja ya larinya ke Vitama. Kenapa harus Vitama? Karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama ekstrak bahannya herbal semua, jadi sangat pas sekali nih untuk sahabat Stara yang mungkin setiap harinya tuh suka tidak nyaman dengan penglihatan, yang mungkin suka kemerahan berair, atau mungkin matanya suka perih ya, suka keluar air mata sendiri mungkin karena lagi sedih gitu. Nah, jadi disolusinya dengan Vitama. Ini sebagai pemasok multivitamin alami. Jadi biar gak kekurangan nutrisi, jadi matanya tuh tetap aman ya, apalagi pola hidupnya yang setiap harinya selalu tidak terjaga dengan baik. Dari keluar motoran gak pernah pakai kacamata hitam ya, tentunya sinar UV-nya langsung tuh ngena ke mata. Dan juga dari polusi udara ya, baik dari asap kendaraan, asap rokok bisa sih. Karena ada beberapa orang juga yang ngerokok tuh sambil di perjalanan, aduh jangan kalau bisa ya. Terus juga dari berdebu, juga debu di jalan. Dan selain itu dari kesehariannya kita yang selalu main gadget ya, wah itu udah gak bisa terelakkan lagi pokoknya. Kayaknya semuanya merasakan hal itu. Jadi dijaga ya kesehatan matanya dengan menjaga pola hidup yang sehat, konsumsi vitaminnya rutin setiap hari, dan semoga sahabat Stara selalu sehat matanya. Untuk yang sedang berikhtiar ya, sedang pengobatan, semoga lekas diangkat penyakitnya, lekas segera sembuh, dan bisa seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Vitama sudah tersedia ya sahabat Stara di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Di Banjarnegara Purbalingga sudah ada, di Wonosobo tersedia di apotek Arayan, MK, iya Arayan bener. Dan yang mau COD bisa CO di akun TikToknya Star Radio Banjarnegara. Info lebih detail stay tune terus di 93,4 atau hubungi di 082231 1070, di 082231 1070. Yang mau bergabung gasken ya, Uni open request hingga pukul 10 nanti. Jadi silahkan dimulai bergabung ya. Dan yang sudah bergabung paling gasik tentunya kita sambil sapa ya, biar nanti waktunya gak habis banyak banget dan lagunya bisa diputar. Di sini ada dari Kian Lesti yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, selamat pagi sobat Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Kian Lesti hadir dari BNC Banjarsari Nusabung Cilacap ya. Request lagunya Cinta Untukmu Sayang. Selanjutnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Cimplon, Mbak Mufliha, Maizi dan Bunda Umi Koltum. Ada Mau Putri, Bu Siti KDM, Runta, Mas Ridwan, Pak Sodik. Ada Juragan Pantun dari Pakistan. Ada Pak Senvila dan semua fans DPS di mana saja berada. Buat Mbak Uninya tetap semangat ya Mbak, sehat-sehat dan jangan lupa sarapan baik. Dan makasih sama-sama ya, saya selalu juga untuk Kian Lesti.
Selamat pagi jelang siang, Mbak. Pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta tembangnya Paijo. Salamnya buat Kang Ridwan Pasomadikasi Sanvilan Kian Lesti Beraling Saputra Pak Heri Pak Daryono Pak Kasmuri Pak Daryono Pak Hamami. Ada Pak Mohaman Sena Bineon Pak Jumadi Kibijo Pak Sodik dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Udi matur suwun. Enggih dari Mbak Yanti barusan ya. Ada Sanvilan lanjut maning Mbak Uni boleh. Jadi digelirkan Tololet dari Mimi atau Pedut Pasar ngono dari Intan Caca. Baik, lagunya masih sama terus ya. Dan alhamdulillah cuacanya panas dan cerah pas lagi pasaran Jumat Kliwon. Alhamdulillah, semoga Kliwon membawa keberkahan ya. Tapi ngomong-ngomong Kliwonnya udah berangkat apa belum? Dan teman-teman Mbak Uni, sami-sami lancar terus ya untuk Sanvilan. Semoga hari ini diberikan kemudahan keberkahan dan semoga penumpangnya banyak ya. Amin. Rasa pusing-pusing. Udah tiga tensi yang Uni bacakan dan ternyata lagunya belum Uni siapkan. Tadi lagunya apa ya? Cinta Untukmu Sayang. Ini dari Yeni Inka ya, ada. Jadi ini requestan dari Kian Lesti yang ada di Banjarsari Nusa Wong Cilacap. Kita menikmati lagu-lagunya ya sahabat Setara. Yang belum sarapan, sambil dengerin lagu gak apa-apa. Yang penting jangan lupa doa ya, takutnya nanti keselak. Dan untuk ibu-ibunya yang sedang menyiapkan sarapan, semangat. Yang baru napas mungkin habis sibuk banget dari pagi ya, dan rasanya capek sekali mungkin habis nyiapin sarapan, nyiapin baju buat anak suami ya. Terus belum beres-beres ya, ternyata cucian sudah menumpuk. Semangat ya, semoga selalu diberikan kewarasan, kesehatan dan keberkahan. Amin. Cinta Untukmu Sayang, Digi, bye.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh,
1: sebelum tapi, konsumsi
2: ya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol Bu?
2: 3 Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana Bu?
2: Dari radio Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi Bu?
2: Masih Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Badung Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang membersamai sahabat Star hingga pukul 10. Dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegaranya pada pagi hari ini sudah terlihat cerah sekali ya. Jadi sangat pas sekali nih untuk sahabat Star yang mau berkegiatan. Tapi kayaknya sih karena Uni belum keluar lagi. Jadi udah cerah apa belum nih sama Star? Tapi tadi pagi tuh cerah banget ya. Jadi kalau tiba-tiba mendung ya berarti ya udah mau gimana lagi. Oke, yang mau bergabung tentunya di 08223110 di 08223110 di bersamai Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Ada Mbak Titin siap untuk disapa yang sudah bergabung nih. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, obat solusi untuk mata.
0: Solusi kesehatan untuk mata.
1: Kalau nggak tadi pasalnya
0: iya.
1: Salah-salah mohon dibetulin.
0: Dibetulin sendiri dong.
1: Iya, kadang lupa.
0: Suaranya lagi itu serak-serak banjir ya Bun?
1: Iya, serak-serak basah nggak apa-apa.
0: Oh ya nggak apa-apa
1: sih. Udah dari sananya kali.
0: Yang penting banjirnya nggak sampai sini ya.
1: Ya aku minta yang banjir biar tanaman subur.
0: Oh ya jangan hujan aja, nggak usah banjir.
1: Banjir kan terus surut.
0: Kenapa?
1: Aku mau minta lagunya.
0: Oh iya, apa lagunya?
1: Lagunya Wegah Kelangan.
0: Wegah Kelangan.
1: Bisa gak?
0: Jadi Happy Asmara ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Ya, lama banget gak salam-salam.
0: Ya udah salam.
1: Kabarnya
0: dong.
1: Kabarnya Mbak Uni sehat kan?
0: Alhamdulillah nih, seperti suaranya kayak sehat kan?
1: Ya, pokoknya gitulah, sehat banget.
0: Iya, baik. Betul. Sehat, alhamdulillah. Bu Titin gak sehat nih berarti ya?
1: Ya sehat kok.
0: Oh,
1: yang gak sehat itu kantongnya.
0: Oh enggak, itu sih kayaknya penyakit umum ya. Semua orang merasakan.
1: Iya OTD.
0: Dan gak perlu diobatin.
1: Ya perlu dong.
0: Oh perlu.
1: Iya, apapun penyakit pasti ada obatnya. Asalkan orangnya usaha.
0: Betul ya. Berarti penyakit kantong kosong tuh usaha ya?
1: Ya iya, sambil berdoa diusahain dari situ.
0: Okay,
1: dimana betul. Pasti kerja ada rezeki. Aku nitip salam deh.
0: Boleh.
1: Salam buat Mas Sumati, Mas Sumati Kasih, Abineon, Bang Dori, Pak Kasmuri, Pak Peryono di Wonosobo, Mas Perto di Jatimalang, Kebumen sama Mbak Ihai. Terus salam buat Mas Heri di Banyumas, Tante Petran. Terus buat Mas Hereman, Mas Setno, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Templon, Mbak Umi Kultung, Umi Kulusum, Mbak Mega, Mbak Runta, Mama Mines. Terus salam buat Umhamami. Terus buat Pak Dasrun. Biasa monitor enggak ya?
0: Siapa?
1: Pak Dasrun.
0: Kayaknya kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak tahu. Tapi kayak iya, mungkin monitor kan terus kali ya.
1: Nomornya kontak di HP aku bingung nih nomor baru. Kayaknya nomornya Pak Kasrun kali. Ya pokoknya buat semuanya aja, sobat Setara Banjar.
0: Oke.
1: Berbagi bilang siang, tetap sehat panjang umur, panjang rezeki, berbarokah selalu. Dimudahkan segala urusannya di hari Jumat yang penuh berkah. Doa yang sama buat Mbak Uni cantik yang bertugas. Jangan lupa teriak, semungut, full senyum, bahagia, baik hati, tidak sombong, suka menolong.
0: Amin.
1: Jangan dikasih kendor dong.
0: Oke,
1: okay, lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu Titin Wardani yang sudah bergabung bersama Uni di acara DPS. Kita lanjut ya, menyapa yang sudah bergabung melalui tensi. Di sini ada Mbak Cemplon nih yang bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Cemplon gabung DPS nih, tolong puterin Kicau Mania ya Mbak. Baik, lagu yang masih ini ya, booming sekali itu. Sebenarnya lagu ini tuh dari Boy Gang tuh mengeluarkannya karena beliau itu suka ini ya, burung ya, suka gantang burung. Jadi sebenarnya lagu itu tuh diciptakannya untuk teman-temannya di situ, untuk sesama pecinta burung. Tapi ternyata malah lost banget ya, lagunya tuh benar-benar meledak. Oke, dan selanjutnya buat Pak Heri, Mbak Dukun Bejo, Pak Jumale, Dirham Gri, ada Pak Sodi, Kiradun, Pak Zaitun, Pak Padaryono, ada Pak Sen, Pak Kasmuri, Pak Somadikasi, Pak Ridwan, Abineon, Kirlisti, Senvilan, Pak Pariono, Pak Dimas, Pak Hamam, Ari, Banjar Kota, Pak Dori, Alek, dan semua yang lagi stay setara Banjar Negara. Buat Mbak Uni, selamat cuaca pria, tebar manfaat di Gebeser. Amin. Kemudian untuk quotes-nya, jangan iri pada hidup orang lain. Jika kita hanya melihat senyumnya, bukan luka yang ia sembunyikan dalam sujudnya. Kadang Allah belum mengabulkan cepat karena dia tahu hati kita masih perlu dikuatkan. Maka di Jumat ini jangan cuma minta hidup yang mudah, mintalah hati yang tetap taat meski hidup sedang tidak ramah. Wah, terima kasih ya untuk sahabat setara. Semoga Jumat ini tidak hanya aktivitas yang dirapikan, tapi semoga juga hatinya dirapikan ya, pelan-pelan. Biar gak berantakan. Mungkin selama ini terlalu sibuk banget ya melihat senyuman orang lain, melihat bahagianya orang lain, jadi ternyata hatinya ikut berantakan gitu. Jadi ya semoga Jumat ini memberikan banyak kebaikan. Dan makasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih ya Mbak Cemplon. Kemudian lanjut di belakangnya ada ayahnya Didaham dari Pakistan. Pagi jelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Ayahnya Didaham di Pakistan, lanjut di PS. Aku request tak ikhlas no dari Happy Asmara. Untuk sasanya buat sahabat setara, selamat beraktivitas. Pantunnya, tuku loyang nang pasar Sokawera. Selamat bergoyang buat sahabat setara. Jangan lupa sambil goyang ya, sambil nikmatin lagu dangdutnya. Ada Maizida di Pasir Banyumas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi jelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir di DPS nih, nyuan tebangnya Kitir Sumilir dari Arya Gali. Salamnya buat semua sahabat setara Banjarnegara. Salam Jumat berkah. Dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Suripno di Batur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Salamnya buat Pak Kasuri, Maizidan, Mbak Umi Koltum, Mikolsum. Ada Pak Zaitun, Mbak Tanti, dan lainnya. Jamak aja. Putarakan lagu judulnya Pisan Emung Nyawang dari Nela Karisma. Mbak Uni, selamat siaran sampai selesai nanti. Semoga sehat, barokah, istiqomah, murah rezekinya. Selamat pagi-pagi juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Terima kasih ya Pak untuk doa-doanya. Semoga doa yang baik kembali juga untuk Bapak Soripno. Oke, langsung saja kita gelirkan dulu lagunya. Untuk yang lain, Uni bakal lanjut di sesi berikutnya. Ada Kicau Mania. Kita kicaukan.

0: terus. Terus kena bablas. Jalali, kayang ke, khas mau tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial.

0: Kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Music Production.
1: Ayo Mas.
2: Desa lagi.
1: Halo Mas Arya.
2: Mahok. Matur nuwun dijak rene ya.

0: Loh, Bu Lina, kok saya perhatiin Ibu kayak bingung gitu?
1: Ini Bu, lauknya berminyak, pedas sama daging-daging semua.
0: Namanya juga prasmanan Bu, emang kelapa sih Bu? Tinggal makan aja sih apa yang disuka.
1: Saya lagi jaga-jaga asupan makanan Bu, takut kolesterol saya naik.
0: Aduh Ibu ini, mumpung belum terlambat nih ya, daripada menghindari makanan, mending daya tahan tubuhnya aja yang dijaga Bu. Sayang loh, ini makanan enak, itu rezeki, jangan ditolak.
1: Iya sih Bu, padahal kepengin, kayaknya enak banget tuh.
0: Nih, gini aja deh Bu, mending Ibu konsumsi rutin Habutop kayak saya dan keluarga saya. Terbukti loh Bu, daya tahan tubuh meningkat, metabolisme tubuh terjaga. Ditambah lagi ya Bu, suami saya kadar gulanya tadinya tinggi, sekarang berangsur normal berkat rutin minum Habutop.
1: Oh, Habutop yang katanya lagi ngetop itu ya?
0: Betul banget.
1: Pantesan sekarang di semua apotek bahkan warung-warung pun ada. Ternyata sangat top itu khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni yang tetap setia nih menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Masih dari kawasan Bandingan Karakobar Banjarnegara. Dan tentunya masih disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata dan juga Habutop, obat herbal Romonarapi yang paling top. Untuk sahabat Stara, jangan lupa selalu berikan madu Vitapedia untuk sang buah hati, karena memiliki khasiat dan manfaat sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh si buah hati. Selain itu, bisa membantu mengoptimalkan perkembangannya ya. Karena Vitapedia ini bisa menjadi sumber energi untuk aktivitas, meningkatkan imunitas tubuh, bisa memaksimalkan tumbuh kembang anak, meredakan batuk dan pilek, bisa untuk proses cepat penyembuhan luka, menghindarkan anak dari alergi, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan nafsu makan, membuat tidur lebih nyenyak ya, kemudian bisa menjadi pemasok multivitamin alami, mengoptimalkan perkembangan otak, meningkatkan kinerja otak dan pembangunan memori. Dari ekstrak bahan di dalamnya ya, dari bahan-bahannya ada madu, temulawak, ikan gabus serta sari kurma yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami yang sudah dipastikan aman tidak menimbulkan efek samping. Dan tentunya untuk pemberian madu Vitapedia ini sangat mudah sekali ya, mengikuti umur dari si anak sendiri tentunya. Dan tentunya Vitapedia ini menjadi kebutuhan dan kemampuan metabolisme tubuh ya. Jadi supaya perkembangannya tetap bagus, dan manfaat madu Vitapedia mudah sekali dicerna di dalam tubuh si buah hati. Tentunya sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Oke, lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung, yang ternyata tensinya masih menumpuk sekali ya. Jadi lanjut nih disapa ya, kita mulai dari mana nih? Tadi sampai di Pak Suripto ya, di Pak Heri. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Saya Heri Banyumas, requestnya Pica Pica. Salamnya semuanya Star Radio Banjarnegara, tapi gak separoh Mbak suaranya, full kan Pasar Senggol. Maksudnya gimana nih, tapi gak separoh Mbak suaranya, full kan Pasar Senggol. Lah ini, oh maksudnya Uni ngomongnya gitu, apa salamnya gimana sih? Jumat berkah Heri Banyumas, wassalamualaikum salam. Kalau suaranya Uni yang suruh di full kan kayaknya susah nih, mentok banget. Ya sekencang-kencangnya Uni segini sih ya. Tapi kalau lebih ceria berarti itu udah kencang itu ya. Kemudian lanjut Ibu Juarsih, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir Juarsih, mau request lagu Rindu Tapi Jauh versi dangdut, ada. Dan untuk salamnya buat semuanya aja, terima kasih, sama-sama ya. Ada Pak Sarman di Wadah Selintang, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Kalau ada waktu mau minta lagu Mawar Bodas. Mawar Bodas ini juga kayaknya di Tarling ada ya, apa di Jawa gitu, di Campur Sari. Kirim soalnya buat semuanya, buat Mbak Uni, selamat pagi dan terima kasih, sama-sama. Lanjut, ada Bapak Daryono yang datang. Wah agak panjang nih, nulis apa sih Pak Daryono, jadi penasaran ya. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Gabung lagi di Radio Stara, lanjut di lagu DPS bersama Mbak Uni. Sedikit info pribadi, dengan menanggapi info dari Mbak Cemplon tentang tabah. Tabah adalah yang tentu tidak enak dirasakan, namun dijalani rasa sabar. Perjalanan hidup tak lepas dari ujian, karena cobaan apa saja kalau tak minta pertolongan sang pencipta tak ada selesainya, betul. Seperti saya sendiri punya emak sudah sepuh sakit menaun, diupayakan ingin sembuh dengan upaya pengobatan medis, pengobatan herbal juga. Namun karena kita percaya bahwa kehidupan ada yang mengatur, walau belum ada kesembuhan diterima sabar. Di balik itu tak mungkin Allah ngasih ujian terus, karena untuk hadiah yang enak indah harus merasakan tidak enak dulu. Dan salamnya buat sahabat yang lagi stay tune, minta lagu Mbak Satu, terima kasih. Minta lagu satu. Dan terima kasih Mbak, hari Jumat rasanya aktivitas terbatas, mending alon-alon. Betul, alon-alon sepenting kelakon, pas banget ya dengan Bapak Daryono yang
ibunya sedang udah sepuh ya, dan sedang sakit menaun, dan ini lagi diikhtiarkan alon-alon Mandan Banter ya. Pasti sudah sebanter mungkin. Ya namanya orang usaha itu pasti sudah maksimal, semaksimal mungkin. Cuman semuanya kembali ya, memang kembali kita percayakan kepada Allah, karena setiap ujian pasti ada hikmahnya ya. Kata Pak Daryono tuh ada hadiahnya. Terkadang hadiah itu tidak berbalut dengan hal yang sesuai harapan ya, tapi kadang adanya di dalam diri yang mungkin di mana kita menjadi lebih lapang ya terhadap ketetapan Tuhan, terus memandang orang lain juga lebih berempati karena pernah di posisi yang sama. Jadi pada akhirnya setiap hal yang dikasih kepada Pak Daryono ini mungkin nantinya ada hikmahnya. Dan semoga lekas diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya untuk emaknya Pak Daryono ya Pak. Tetap semangat, bismillah. Oke, lanjut di belakangnya ada dari pendatang baru nih, siapa ya? Vitama, nama saya Prasetyo dari Klampok. Gimana? Mau pesan Vitama? Boleh banget. Oke, ada ini nih, Ayah Dirham ya, datang lagi. Aduh, mumpung musim haji aku ada pertanyaan tentang haji buat Mbak Cemplon. Datang nih ya, ada yang bertanya tentang haji. Aku mau nanya apa arti mabrur dalam pandangan Islam. Ya kayaknya kemabrur itu yang bisa mabur ya. Mabur apanya nih? Ya pokoknya gitulah. Dijawab ya sama Mbak Cemplon, mungkin kalau enggak nanti besok. Kalau nanti mungkin sama Mbak Laninya di acara Campur Sari ya. Kalau sama Uni berarti besok. Dan langsung saja kita nikmati lagunya karena waktunya sudah agak tipis ya, sudah di pukul 9:44. Langsung saja kita nikmati lagu, kita mulai dari Kuesan Pak Heri di Banyumas, ada Pica Pica Darboy Gang, siap digebar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timbun-timbun napa dereng?
2: Berobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih Mas Uni 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS ya, yang menemani sahabat Star hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa sudah di penghujung acara, berarti sudah waktunya Uni pamit. Untuk sahabat Stara yang sudah membersamai Uni dari acara pagi di Tembang Kenangan hingga DPS ini, semoga semuanya terhibur. Dan mohon maaf kalau ada beberapa kata Uni yang tidak berkenan. Dan semoga selama berjalannya acara di Jumat yang penuh keberkahan ini, banyak keberkahan yang kita dapatkan dan semoga ada beberapa manfaat yang bisa diambil. Dan tetap stay tune, habis ini bareng sama Lani ya di acara Campur Sari ya, bakal dibersamai. Dan ini ketemu lagi sama Uni besok di hari Sabtu. Uni kembali menemani sahabat Stara dari acara pagi Tembang Kenangan dan Dut Pasar Senggol, dan bakal dilanjut Campur Sari karena besok Mbak Laninya libur. Jadi Uni menemani sampai jam 12 ya. Selamat melanjutkan hari Jumat. Semoga Jumatnya sahabat Stara penuh keberkahan, kebaikan, berlipat ganda. Dan semoga diberikan kesehatan selalu. Jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuto Vitama Sultana Minyak Sultana ya, ada Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Optibus yang bisa dapatkan di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Langsung saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: hop, dar hop, on dar, money hop ya, hop, aduh money hop ya, hop. Motor wis monine kaya diesel sawah kok. Sing mau muter-muter golek di alamat. Sing bener nang ndi ndelen, sing bener nang ndi. Aku mbonceng Vespa tempole suwe-suwe dadi geseng kaya iwak ayam ki. Wah, kon, mo.
1: Sabar, Jun, sabar, Jun, sabar.
0: Sabar-sabar ke beben. Perengasannya beli kesel apa? Tertinggring nang motor Vespa. Yeh, kebulen bulak. Aku raine klopot oli kabeh.
1: Ya, ya, sabar, sabar. Delat maning, anjuk, delat maning.
0: Sedelat-sedelat ke beben. Yeh dong, pan goleti sapa. Sing mau mubeng-mubeng kaya mau ngemis. Dina Jumat ke mo. Goleti sapa.
1: Sabar, Kyun. Goleti kanca Facebook.
0: Dasar kucing garong, ngerti yang udah-udah bocah nang Facebook ta? Aku ora bakal dijak gelem.
1: Jun, lah tulung, aku sabisan kebal.
0: Alah, tutur nakong Adam kon udah-udah bocah wadon nang Facebook.
1: Jun, aja tuturan, Jun. Abisan baik kita lebih aku ora ban maning-maning, Jun.
0: Remu dasar. Rai bedogan kon mau temenan. Yo ya. Arane siapa buat saya? Ngelihat nge Facebook arane siapa?
1: Iya, Kyun.
0: Iya, siapa? Ngelihat siapa arane?
1: Habar. Habar aja ngentak-ngentak kaya kue.
0: Siapa? Ngelihat siapa?
1: Iya, ya. Endang selalu saja mencari alti cinta sejati yang pernah
0: hilang, maksudnya hilang.
1: Ya, Kyun, bener hilang. Bisa aja ngentak-ngentak.
0: Wes, tentang berendang. Coba diinbok.
1: Aja seru-seru, Kyun, aja seru-seru, Kyun. Tak inbok. Halo, Ayang Endang. Aku wis tekan daerah kon yang...
0: Halo, Ayang, gak semua peang.
1: Kyun, lade. Kyun, melebuk ya Kyun, si Endang melebuk ya Kyun. Balas Kyun.
0: Balasnya diwaca. Ajak kikak, banyak kayak udah lanang. Diwaca, balasannya kayak apa?
1: Iya, mas. Sing ono gapurane, terus pean lurus kiro-kiro selawe meter. Ono umah gedung tingkat apik, cete warna coklat belendok. Kisi ono mobile, mas. Kueh, Kyun, bales. Umah sing cete coklat belendok, Kyun. Sing mobile ake, Kyun. Coba, Kyun. Yo, Kyun.
0: Yo, Kyun.
1: Tak selat dulu, Kyun.
0: Hari nyelap Vespa ajak ajaran seneng protol doglengane nuntun kon.
1: Nuntun ya bareng aku.
0: Suara dor nuntun bareng kon sing nuntun aku tetep bonceng ya.
1: Allah Kyun kaya kowe bayung dadi masalah Kyun. Kye mesti umai kye. Inbok maning ah. Nah, kye Mas Momo wis anjuk.
0: Apaan dor? Arane warmu dadi Momo. Momo.
1: Wis Kyun, lah di, aku tak inbok maning wis anjuk umai kye. Wis tekan umai cek coklat blendok ya umai kye. Bener kye, mobilnya runtung-runtung kaya utan sarahan.
0: Lagune dor. Motor BPS pas nalpote pasangan kang undangnya ayang-ayangan.
1: Kyun, balas maning kyun. Kelembusung.
0: Diwaca.
1: Kyun. Kaya kue, Kyun. Duh, koyong. Ah, kaya balasannya. Dudu Mas Momo, kui umai tukang jahit. Kiki.
0: Puas.
1: Tak tuduk na. Sekat tukang jahit mau lurus wae mas. Engko bar jembatan ketemu omah tulisane jual gula pasir eceran.
0: Kue tahu mae Adam Momo. Hurakon. Singana jual gula pasiran seran lumayan adem.
1: Aja ora-ora kinti. Andreg tegok yun aku andreg tegok yun.
0: Allah.
1: Yun. Di kontak ayong. Ya Allah. Ngatulik yun. Sing ana tulisan jual gula pasir eceran. Gue mesti umai ayang endang bener. Coba yun kim bales maning beli yun.
0: Ayang apa peyang.
1: Tuh yun bales maning yun. Bales maning. Bales yun.
0: Beli ngerti.
1: Bales maning. Gue duduk omahku Mas Momo. Tapi jenengan weruh tulisan gula pasir eceran ya kowe warung sembako kik kemulu bos ya
0: puas
1: ini tuh nasional tuh dukane Mas Momo empean menggok nengen uwae terus ketemu kuburan lah ngarepe kuburan kui ya
0: Allah ora kesurupan maning bolo ora panmelu
1: den lak yo diajak meden iki lak
0: kowe omahe jarane nang ngarepe kuburan berarti ora panmelu
1: ora panmelu den iki aja meden Yun, kena balasannya, anak balasannya maning, anak balasannya.
0: Kontak dasar mo, rainging soran kon mo, temenan. Bajane konan belacan jora, ngaku kon. Bajane eben isin, kansane paham. Diblokir kabeh, eben temenan dewekan leluasa nang Facebook. Dasar rai copet kon,
1: esin
0: mending rai penculik. Bencoleng kon kamu.
1: Bales maning yun.
0: Didelang. Terus mambu kembang ora balesane.
1: Jun. Oh, aku temu jigonte. Bales maning ya Jun. Kuwi gerbang kuburan Mas Momo. Empean ojo mlebu. Empean menggok kiri wae. Mengko weruh peternakan alias kandang ayam gede. Wah, nang kono Jun. Balas maning ya, Jun. Delat Jun, balas maning.
0: Ora ngerti, aku ora ngerti, ndur beli paham aku.
1: Balas maning Jun ki. Kue umai yayang endang nang peternakan ayam.
0: Aku ora melu-melu mo.
1: Jun, balas maning Jun. Langsung tak karani umai nang peternakan ayam, balas Jun. Aku duduk pitik Mas Momo, kue isih lurus terus. Aku umai ora nang peternakan ayam lurus. Engko ketemu alas.
0: Hurrah kon, berani ketek weh, mesti yayang endang ketek. Hurrah kondor.
1: Balas maning. Ya, omai yayang endang alas ya. Tanda tanya ke, wis kirim maning.
0: Bong ketek ya neng alas.
1: Jun. Cuma lu malu.
0: Duduk nabe inbok-inbokan, ampe bengi inbok-inbokan yang bengi.
1: Balas maning Jun. Ya, yeah, aku udu monyet Mas Momo empean lewat alas lurus terus mongko ketemu masjid. Lah kuwe jejere masjid kuwi.
0: Dudugna bae ndor nganti HP cinane kon jeblug. Aku kesel ki nang dalan, kesel sih mau bonceng Vespa.
1: Dudugna inbok-inbokan. Bar nyombe dugal kok mau koyo dubung-bung nang ngoteli tak inbok maning yun tak inbok maning. Ge Ayang Momo rada tugal, yayang endang.
0: Alah, tugal, balas ya yayang-yayangan. Dasari belacan gak kucing garong. Alah, pertama, wanung sekawinannya boro-boro, dor.
1: Delatun, tak inbok sedelat. Ye, yayang endang. Pisan maning ngomong udu omae maning tak santet tenan Mas Momo kayong dugal maning dudu umai maning dudu umai
0: rengasane nyantet orang nggo duit apa ndor andor kondor
1: balas maning yun
0: macan ndor idep karo latihan macan
1: kyun tak waca maning inboke kyun
0: Nang gemujune ngeri, Andor. Nang gemujune ngeri.
1: Ki memang gemuju alai kyun. Jaman saya gemuju ki modele kaya kiye kaya tias tegal. Mesti gemujune kik kaya kue kyun wis kon meneng ge. Ceh kyun. Kik. Mas Momo empean dadi wong kok nesuan. Iyo, kui umahku, wis lurus ae, kono masjid. Yo sebelah mburine masjid kui umahku. Oke, tertanda Yayang Endang. Kita kan bener, Kyun. Kita kan bener, Kyun. Yuk, Kyun. Yuk, cabut, Kyun. Cabut langsung. Bus, cepet, Kyun. Cepet, Kyun.
0: Ya Allah, aku durung numpak, Dor. Aku durung numpak ketinggalan main cabut main, Dor. Hei, Kondor.
1: Sorry, Kyun. Ya Allah, saking senenge Kyun pan ketemu karo Yayang Endang.
0: Yayang, dasmu peyang. Nyong durung numpak, yo, Kondor.
1: Ki masjid ge, madep ngetan.
0: Masjid ya madep ngetan, Dor. Masjid madep ngetan.
1: Ya, masjid Kyun. Ah, ki mbune masjid umai ake Kyun. Umai ake.
0: Janjing kabeh bawis, Dor. Nganggo helm ekian, kowe dudu umai dipentung ora kerasa nganggo helm.
1: Hus. Pentungi wono. Masalah Kyun, gua takin bok maning.
0: Kon kalah HP Cina neng kok, gua inbokan terus jeblug temenan dor.
1: Ya apa ya, bismu alap ikian HP Cina neng.
0: Dasar kontor.
1: Sabar Kyun, kon kok pokoknya deleng aku pacaran. Aja iri sabar wis. Warmo.
0: Ya paham, warmo kondor.
1: Oh, macam ini kondor lu. Dia dong dengar apa Yayang Endang. Aja ini kondor.
0: Sungkan tetep kondor.
1: Wah, kue Kyun. Takin bok maning ya. Delap Yun. Tak nulis Yayang Endangku seorang. Mas Momo wis nang burune masjid ke. Ana umah akeh cete ya pirang. Yayang aja nggawe kesel Mas Momo ah. Ngotak jiwit pipine ke.
0: Walah, iya dijewit nganggo tang pipine nganggo tang.
1: Ya Kyun dikon bales maning Kyun dia bales maning. Subhanallah, akhirnya warmu pacaran juga Kyun. Alah, oh ya Allah, terima kasih ya Allah, bales Kyun. Iya Kyun.
0: Besok diwaca, kaya orang biasa, nih diwaca.
1: Iya, oke Kyun, maklum saking senengnya Kyun. Kayak Kyun, Mas Momo umah sing cat kuning, madep ngalor, ya wis mlebu bae, prono, wong ono simbok, kok, kue Kyun, kok kan mlebu bae macet kuning kue, tapi bisa nih, simboknya sing kon nemoni ya, Kyun, pipi Kyun.
0: Udah kun, jangan-jangan, wong nyai, sinang Facebook, Dor. Kenalane kon kue, temenan.
1: Dudu ya. Fotone ayu kok Kyun. Beli mungkin nyai. Arane be Endang. Selalu jajah mencari alti cinta. Sejati yang pernah
0: hilang ya.
1: Ah, pantakin bok maning Kyun.
0: Nanti jeblugin mana, inbok.
1: Yayang Endang sayang seorang. Loh, kok malah simbokmu yang konemoni. Lah, kowe Yayang Endang lagi belanja. Apalagi maring salon apa masih di tempat kerja kirim
0: aku ora melu-melu pokoke ndo.

0: Butop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Hati. Kancani Hati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu nikmati. Halo hai sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, sugeng siang. Oke, sekarang kalian lagi yang tengah caranya campur sari sing bukan melekat akat jas marganda skranyas. Oke, dan tentunya Lania di sini akan menemani sahabat semuanya di jam 10 hingga nanti jam 12 di acaranya Campur Sari. Jadi buat teman-teman sahabat Setara yang mau bergabung, monggo bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Janji. Dan Lania di sini tentunya di kawasannya Beningan Karangkobar Banjarnegara, dan Lania juga ditemani sama denator kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan di sini Lania akan menemani sahabat semuanya tentunya ya. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung via telepon, via WhatsApp, monggo Lania tunggu. Dan mungkin ada yang mau ngasih Lania pantun, kata-kata monggol, tentunya Lania tunggu. Ataupun mau minta sekarnya, waduh lagu-lagu Campur Sari sing Lania orang ngerti, monggo di requestkan. Oke, dan tentunya hubungi aja di 0822-311-00070. Oke, jadi langsung aja yuk, sambil menunggu sahabat semua bergabung bareng Lania. Lania sudah siapin lagunya, ada Rina Aditama, Koyo Jogja Istimewa. Tentunya untuk pembukaan pembukaan apa nih? Tentunya pembukaan Campur Sari ini ya di jam 10. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan Landi kelentang-kelenting suaranya seruling Rina Aditama, Koyo Jogja Istimewa.

0: Pak Pur, tumben ronda malam ini kok diem mulu? Lagi sakit gigi apa?
1: Enggak Mas Denny, ini saya lagi galau, bingung.
0: Alah kayak anak muda aja galau. Emang kenapa sih Pak? Cerita dong.
1: Saya lagi bingung Mas Denny, istri saya katanya kena gejala kista. Kemarin pas cek ke dokter, kista kan termasuk penyakit berbahaya Mas. Saya lagi mikir gimana pengobatannya. Kasihan istri saya.
0: Ya ampun Pak, harus segera ditangani tuh mah. Jangan sampai terlambat, nanti malah tambah parah.
1: Itu dia Mas Den, ditambah istri saya selalu parno kalau ke rumah sakit.
0: Gini aja deh Pak, mumpung masih gejala dan belum terlambat, mulai besok istri Pak Pur suruh rutin konsumsi Habutop.
1: Aduh, obat apa lagi tuh Mas Den, Mas Den? Gak bahaya sering-sering obat gitu. Nanti yang ada malah tambah parah dan menjalar kemana-mana karena efek samping obatnya.
0: Tenang aja Pak, Habutop ini aman, 100% alami. Jadi kayak minum jamu, cuma bedanya Habutop ini dikemas secara modern berbentuk kapsul.
1: Oh, berarti untuk jangka panjang aman ya Mas Den?
0: Jelas aman Pak, udah halal, berbepom lagi. Aman buat segala keluhan kesehatan Pak Pur.
1: Wah, makasih banyak nih Mas Den. Saya jadi agak sedikit ada pencerahan buat kesembuhan istri saya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat 3,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, sarang kali lainnya tengah acarane campur sari sing buket beleket ake jas mar gendas krenyas krenyas. Oke, tong mereka lainnya di sini tentunya masih di Setara Banjarnegara. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung, mau request lagu, mau telepon, mau WhatsApp, monggo lainnya tunggu. Teng 0822-311-00070. Dan tentunya lainnya di sini juga ditemani sama denatur kita ya, ada di Habutop obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Langsung aja kali ya kita bacain atensi yang sudah ada. Atau mungkin ada yang mau telepon nih tadi kita. Tadi waktu Lania opening ada yang mau bergabung via telepon, monggo Lania tunggu ya teman-teman. Sambil menunggu yang telepon, Lania langsung mau bacain atensi yang sudah ada dari Ibu Yanti Bilungan terutama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Lania. Dalem nyuntam bangnya belebas niki. Salamnya kagak sedaya pandemen Setara Banjarnegara, kagak Mbak Lania nih, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan matur suwun kembali. Oke, nanti kan Lania putarkan ya lagu ini melebes, utawi ini melebes ngono ya. Oke, sambil nunggu sahabat semua juga yang mau bacain, mau kasih Lania atensi tertentu nih di WhatsApp-nya, Lania mau sambungin via telepon nih karena udah ada yang mau bergabung bareng Lania di Habutop.
1: Assalamualaikum, Habutop Pelamuan Arab, saya sini tetap Lania.
0: Oke, dalam gimana nih Ibu Mine, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Sebaliknya,
0: alhamdulillah sehat niki, sumringah niki.
1: Ini panas banget tadi.
0: Oke, okay, bener. Enaknya karena ngombe teh ya Bu ya.
1: Iya, kayak makan es, anu es batu, batu es batu, tapi nggak ada beningan.
0: Waduh, segeripal. Doain karena kain nyambi mami ayam Bu Mines.
1: Iya kan lagi emang-emang toko yang panas banget.
0: Jangan pokoknya ya. Iki apa request apa iki nah acaranya campur sari?
1: Campur sari ini pamer bojo.
0: Pamer bojo?
1: Iya, bojo ini siapa di pamer kan lah.
0: Nah iya benar. Penting iya. Pamer bojo ya Bu ya.
1: Iya, pamer bojo. Kirim ke Nina.
0: Oke.
1: Okay. Yang di perampok. Yang di adikku. Terus Bu Yayu, Bu Nani. Ini Muda Mega. Terus Titin. Terus Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Cemben. Okay. Mukutun, lanang berbagi desa perenang ya kelalen.
0: Sinten, Pak Daryono, Pak Pariono, Pak Sinten, Kang Dimas.
1: Iya, Pak Pariono. Cepatnya saya kasih pada monitor. Nangane mas, anu nembak Rania.
0: Oke siap. Ada lagi buatan iki.
1: Ya cukup ya, melas ingat pada melbu melas kembali.
0: Oh, betul, ya ampun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kagum Ibu Mines yang sudah bergabung via teleponnya bersama Lania tentunya ya di siang hari ini, tentunya di acaranya Campur Sari. Dan tidak hanya Ibu Mines aja yang ada di via teleponnya, ini udah ada yang bergabung lagi nih via telepon, ada Mama Putri. Assalamualaikum Habuto.
2: Waalaikumsalam, Habutop, Habutop.
0: Oke, Mama Putri, gimana nih kabarnya di hari Jumat ini ya ternyata ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Lena gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat ini.
2: Syukurlah.
0: Iya, ini mau request lagunya apa nih?
2: Ini Pelastri itu campur sari itu ya Mbak, dari Lembayung Musik.
0: Apa? Judulnya apa?
2: Pelastri.
0: Pelastri.
2: Coba. Pelastri.
0: Oh, nanti akan dia cari dulu kali ya.
2: Oke, ditunggulah.
0: Ya,
2: salam-salam ya.
0: Oke, boleh nih.
2: Salam. Salam-salam yang gue mikir senyum yang betul Mami terus Mbak Yanti, Mbak Cemplung, Mbak Titil Wadani, Mbak Hanu, Mbak Pelangi, Mbak Cidan, Mbak Bintang, terus buat lagi Mas Ridwan, Mas Dimas, Mas Sentilan, Pokteri, Pokteri, buat semua kita Mbak yang lagi stay tune Banjar FM, Banjar FM,
0: setara Banjar FM, betul.
2: Iya, salah-salah terus. Iya, buat Mbak Laninya, terima kasih, lagunya ditunggu. Ada nggak Mbak?
0: Ada ini, ada.
2: Campur sari bukan?
0: Campur sari, ada yang pasti campur sari kayaknya. Kalau nggak ada nanti Lania langsung skip ya Bu ya, ya Mama Putri ya.
2: Ya, oke, terima kasih. Oke,
0: terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Mama Putri juga ya. Tadi udah ada Ibu Mines dan dilanjut Mama Putri. Dan tadi yang pertama ada Bu Yanti Bilungan. Dan tentunya Bu Yanti Bilungan requestannya ada lagu apa nih kira-kira. Tadi ada mulai best ya. Jadi langsung aja kali ya kita puterin, biar sambil dengerin campur sarinya, kita sambil menunggu sahabat semuanya yang mau bergabung bareng kita semua di acaranya campur sari di Setara Radio Banjarnegara yang pokoknya asik kan. Oke, jadi langsung aja lah nih yang mau putarkan nih, ada yang playlist langsung aja yuk, kelentang kelenting suarane seruling cus di K-Boy.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Okay.
2: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Oke, terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

103,4 Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo, hai, sugeng siang sahabat semua nih. Waduh, ternyata waktunya juga sudah pas di pukul 11.14. Tentunya banyak banget nih di hari Jumat ini pasti kaum laki-laki udah pasti mau Jumatan ya. Dan tentunya di sini Lania akan menemani sahabat semuanya sampai nanti. Dan ternyata waktunya tinggal setengah jam lagi. Jadi buat teman-teman monggo pinaraklan, monggo bergabung kalian Lania. Oke, langsung mama Lania jeng malas atensi. Tapi sebelum niku Lania mau ngasih tahu kalau Lania di sini tidak sendiri. Karena Lania ditemani sama denatur kita, yaitu ada di denatur Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, langsung aja yuk Lania mau bacain atensi terlebih dahulu. Waduh, bentar, kita baca atensi dari Sane Filani. Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Oke, lanjut maning Mbak Lania, lanjut maning. Jajal diputarakan lagunya Didi Kempot sing judulnya Lingsa Tresna atau Penyiar Radio. Oke, salam-salami kagem sahabat Setara Banjar FM semuanya dimanapun kalian berada. Dan matur nuwun Mbak Lania, alhamdulillah cuacanya panas dan cerah. Pas lagi pasaran jemuah kliwon. Cuma kliwon pasaran ya tambah-tambah. Jumat-Jumat kamu laki-laki itu Jumatan. Dan Lania pun tidak sadar kalau sekarang itu hari Jumat ya. Oke, dan lanjut lagi atensinya. Di atas ada dari Bu Juarsi. Assalamualaikum Mbak Lania. Waalaikumsalam. Sugeng siang Uki. Bade nyun lagune Jambu Alas dari Didi Kempot. Salamin go sedaya mawon. Matur suwun kembali. Dua atensi tidak cukup, kita lanjut lagi di atasnya. Ada Pak Sarma nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Ajeng nyuwun sekar niki nyidam sari versi cewek kegembalannya ini. Matur suwun kembali. Oke, berarti udah 3 atensi ya. Ada dari Sanem Failan, Ibu Juarsi, dan ada Pak Sarman. Jadi langsung aja biar waktunya cepat, karena waktunya kita itu dikejar waktu ya, bukan kita yang mengejar waktu, betul gak sih? Nah, langsung aja yuk kita gelirkan. Ada di Didi Kempot Lingsa Tresna, langsung aja digelirkan lah Niki Boy. Kelentang-kelenting suaranya seruling.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik RT 3.

0: RW3 Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habu Top ini dari mana, Bapak?
0: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habu Top yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
0: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habu Top ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
0: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
0: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habu Top ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: soger, gak pernah kendur tenaganya. Kerja pagi, siang sampai sore gini, buset, energinya non-stop.
1: Ah, biasa aja Bang Jali.
0: Tapi serius loh Bang, rahasianya apa sih supaya bisa energinya itu gak habis-habis? Kayak unlimited gitu loh, staminanya juga mantep.
1: Gak pakai rahasia-rahasiaan. Yang penting makan yang banyak, tubuh kita ini para kuli butuh asupan energi yang banyak karena terus-menerus terpakai. Nah, ditambah lagi istirahat juga yang cukup, serta ini nih, Habuto.
0: Wah, apa itu Bang? Kayak baru lihat itu saya.
1: Ini obat herbal ramuan Arab Majali. Banyak khasiat dan manfaat. Selain menjaga kesehatan, menambah stamina dan memperbaiki metabolisme, Habutop juga baik untuk berbagai macam penyakit Majali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

107,4 Tara Radio Banjarnegara selalu ningati ya. Halo hai, balik meneh Karolania ning acarane campursari sing buket mlegetaket jos markendas kerenyas-kerenyas. Oke, tapi tidak terasa nih waktunya sudah selesai karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12 kurang 5. Jadi ini saatnya Lania mau pamit undur diri. Barangkali ada salah kata ataupun salah perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Buat penutupan, Lania mau bacain atensi satu aja nih, karena tinggal satu ya. Ada dari Pak Mbak Puji Astuti. Assalamualaikum Mbak Lania. Waalaikumsalam. Ini Puji Astuti dari Banjarnegara Pandan Arom Lawen. Mau salam-salamnya buat Mas Bojo, Mas Wanto, Opang, dan buat Mbak Lania beserta kru sama semua. Dan salam sehat selalu. Minta lagunya Ninggal Kekat Tresnan. Siap, nanti kalian putarkan ya buat penutupan. Dan langsung aja kali ya. Dan mungkin Lania banyak-banyak salah, tetap stay tune karena habis ini masih bersama Lania di acaranya Pop Melayu. Aduh, tata sih langsung mawan mangga diklirkan Landi Geboy kan Landi putar Landi kelentang-kelenting suaranya serulik. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Beli, Bu.
1: Pak Lurah. Beli apa, Pak Lurah?
0: Biasa, suplemen andalan saya.
1: Habut, tapi ya pasti. Saya ambilin dulu ya.
0: Yang besar ya, Bu ya.
1: Nih, Habut Topnya. Kayaknya gak pernah kendor nih konsumsi Habut Topnya.
0: Iya dong, Bu. Suplemen makanan tambahan yang alami, sumber nutrisi yang aman, di mana lagi kita nemu yang sealami ini selain di Habut Top?
1: Betul, Pak. Zaman sekarang susah cari yang benar-benar alami.
0: Iya, Bu. Badan makin fit, keluhan kesehatan teratasi secara alami dan tanpa efek samping.
1: Beruntung kita punya solusi yang mantep, yaitu Habut Top.
2: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habut Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habut Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habut Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya

0: haidnya tidak lancar. Setelah memakai Habutop, saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus, sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
0: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
0: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Zan. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik lagi bersama Lania tentunya di acaranya Pop Melayu di jam 1 hingga nanti jam 3. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, monggo bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Oke, dan di sini Lania tentunya sampai jam 3 ya. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dengan Lania juga ditemani dengan denatur kita, yaitu ada di Habu Top Obat Herba Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, dan Lania di sini ada di Pop Malaysia-nya yang hanya berapa kali aja nih ya adanya Pop Malaysia. Jadi ayo nikmati waktunya yang ada aja dulu yuk di Malaysia-nya yuk, yang mau menggalau, yang mau ngasih Lania kata-kata, mungkin mau nggak Lania tunggu, ataupun mau minta lagu-lagu Malaysia dengan judul yang Lania tidak tahu pun juga boleh, mau nggak Lania tunggu di 0822-311-0070. Dan di sini Lania menunggu sambil muterin lagu ya tentunya ya. Dan ada lagunya dengan Menamakanmu dari Datuk Siti Nurhalizah dan ada Ade Govanda. Jadi kita langsung aja yuk kita gelirkan satu persatu. Dan Lania menunggu untuk sahabat Setara yang mau bergabung bareng Lania ya. Oke, dan selamat sore juga buat sahabat Setara. Langsung aja yuk Menamakanmu, Siti Nurhalizah dan Ade Govanda. Cil, selamat menikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana.

0: Kompakkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, dan selamat siang menuju sore ya. Dan tentunya masih bersama Lania di sini, di kawasannya Bandingan Kerakobar Banjarnegara, dengan denatur kita yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Nah, Lania di sini akan menemani sampai nanti jam 3 nih. Mana nih kata-katanya? Biasanya banyak banget nih yang ngasih kata-kata, sekarang kok nggak ada ya? Atau mau ngasih pantun, mau nggak Lania? Atau gue ngomong lagi acaranya Pop Melayu ya. Pop Melayu itu sama aja dengan Pop Indonesia, cuma beda bahasa aja. Betul gak sih? Terus musiknya juga rada-rada slow motion, kayak karena rapi ya mainannya. Jadi buat teman-teman Lania menunggu di sini ya. Tadi udah pembukaan banyak banget lagu yang

udah Lania puterin, dan mungkin sekarang udah waktunya Lania membacain atensi yang sudah ada. Mungkin di rumah udah pada menunggu, mana nih Mbak Lania? Lania mana nih? Belum ada-ada nih. Ini sekarang Lania ada di sini loh. Tapi sebelum itu Lania memasuki bab atensi ya. Waduh, bab enggak tuh. Nah, Lania juga mau ngasih tahu buat sahabat-sahabat setara dimanapun kalian berada nih. Mungkin ada yang banyak yang ngeluh matanya sakit mungkin karena sekarang kan udah mau memasuki apa nih? Hujan, kemarau, apa-apa nih. Nah, mungkin ada yang merasa udah bekerja nih bolak-balik pakai motor, apalagi yang kerjanya pakai motor kurir, atau mungkin yang pulang pergi itu jaraknya jauh banget, otomatis pakai motor dong. Jadi mungkin ada ngerasain matanya itu perihnya tidak selesai-selesai karena kena hujan nih, dan Lania punya solusinya ada di Vita Mata. Ini penting banget buat kita-kita semua yang merasa matanya itu kemerahan, terus berair tidak sewajarnya, terus mungkin ada yang minus plus yang semakin tinggi semakin naik, terus mungkin ada yang apalagi nih berair udah, terus mungkin rasa pegel, gatel, dan merasa tidak enak banget di mata, bisa pakai Vitama ini. Nah, Vitama ini juga ada tetes matanya, tapi mungkin bisa diminum, bisa ditetes, jadi semua aman. Dan ini pengobatan luar dalam ya, jadi semua akan aman dan udah BPOM juga ya. Di Pinangnya di mana Mbak Lania? Oh, di Pinangnya di apotek terdekat kalian pasti ada. Misal tidak ada, kalian bisa hubungi kita yaitu ada di 0822-311-0070. Mungkin kalau misal kalian merasa tidak ada nih, misal di apotek juga nggak ada, kalian bisa beralih ke aplikasi. Zaman sekarang kan soal zaman Gen Z ya, zaman semua itu mudah, dimanapun kita bisa dapat. Nah, bisa di aplikasi TikTok Shop dan ada di Shopee. Kalau misal kalian rumahnya di dekat sini, bisa langsung mampir ke sini dan beli di sini sekalian gitu ya teman-teman. Mangga dipinang. Oke, dan itu aja nih. Jadi kita langsung balik ke bab atensi. Aduh, ada bab atensi aja nih kayak buku ya, bab-babat. Oke, ada dari Bu Yanti Bilungan ini. Kita baca ya. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Hadir lagi nih minta tembangannya Harusnya Aku Mati. Ya ampun. Dari Arif, salamnya buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat Mbak Lania-nya terima kasih. Hatur nuwun kembali. Arigato ya. Oke, dari atasnya juga disusul sama Sane Vilani. Setara Radio Banjarnegara. Oke, lanjut maning Mbak Lania. Oke dong, lanjut kita sampai tuntas nanti ya. Dan acaranya Tembang Pop Melayunya jajal diputarkan lagunya dari albumnya Awi di Penjara Janji atau Aku Basuh Luka Dengan Air Mata dari Sukses. Oke, baru denger nih lagunya ya, judulnya maksudnya. Oke, nanti akan diputarkan salah satu ya, gak dua-duanya. Dan matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Selamat mandang awan, selamat mandang awan. Waduh, puasa ini lur. Oke, dua atensi udah Lania bacain, jadi langsung aja yuk kita gelirkan karena udah dari tadi ya, takutnya udah pada nunggu nih ya. Bu Yanti Bilungan tadi requestannya lagunya Harusnya Aku Mati, ngeri ya judulnya, tapi kita dengar isi lagunya ya. Oke, langsung aja nih dari Arif ya, langsung yuk didengarkan dan diseluncurkan. Yuk, dengarkan dari hati, selamat menikmati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suheryanto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suheryanto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: itu, Bah?
1: Ini, apa baru beli vitamin mata, Cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang nggak jelas, ya tulisan tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman nggak ya, Cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya. Sok, Cu, sok.
0: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata Tea.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Sobat Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik lagi tentunya bersama Lania di acaranya Pop Melayu ya. Yang orang Malaysia mana nih? Tentunya Lania di sini masih menemani sampai nanti jam 3 ya. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung, mau gak bergabung, tapi ternyata waktunya tinggal 10 menit lagi ya, 15. Jadi Lania mau langsung aja bacain atensi. Tapi sebelum itu Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dengan ditemani sama denatur kita yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop, dengan lagunya Datuk Siti Nurhaliza dengan judul Cindailah Malam. Waduh, suaranya sangat cantik ya. Oke, langsung aja bacain atensi buat terakhir kalinya. Atensi Lania bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Stara, selamat siang. Mbak Lania hadir mau request lagunya nih, Nyanyian Rindu dari Yelse. Salam-salamnya buat semua aja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Itu aja. Dan buat teman yang mau bergabung mungkin habis ini kan, ini kan tinggal 15 lagi, 15 menit lagi, jadinya masih bisa dua atensi nih. Monggo Lania tunggu ya sampai nanti. Oke, jadi langsung aja Lania puterin karena kita dikejar waktu, bukan mengejar waktu ya. Langsung aja yuk, ada Nyanyian Rindu dari Yelse. Cus, didengarkan dari hati dan selamat menikmati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjutnya, bu?
2: Ya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Jims Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

Empat Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik lagi tentunya masih bersama Lania di acaranya Pop Melayu. Tapi karena Lania mau pamit undur diri karena waktunya sudah selesai, pas banget di jam 3 kurang 4. Jadi Lania pamit undur diri, mungkin banyak-banyak salah ataupun salah perkataan, salah perilaku dalam siaran mungkin ya. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman, semoga besok tidak ada kekurangannya kembali. Oke, dan tentunya Lania juga di sini masih ada di kawasannya Bandingan Karakobar Banjarnegara, tentunya bersama denatur kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, untuk penutupan Lania punya lagu nih, ada Dermaga Rindu, Laut Yang Rindu. Waduh, pokoknya kangen deh ya gitu. Jadi langsung aja kali ya Lania gelirkan. Dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi besok di hari Minggu. Dan bye-bye.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat setia Setara Banjarnegara yang sedang stay tune atau sudah stay tune atau baru stay tune di 93,4 nya. Dan kali ini akan bertemu bersama Sutisara, akan menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, bersama tebang-tebang dangdut Indonesia, dangdut lawas, dangdut nostalgia. Dan sahabat Banjar bisa ikut bergabung dong, Rika selagu dan salam-salam sapa, dan biar Sutisara tidak merasa sendirian di sore hari ini sahabat Setara. Di 08223 11 1070, di 08223 11 1070, dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda, terutama di Kabupaten Banjarnegara dan di Kabupaten Purbalingga. Di kabupaten tetangga bisa pesan langsung ke nomornya radio Setara Banjarnegara, sahabat Setara. Satu teman lagu mengawali jumpa kita ada Ikke Nurjana, nomor 1 di hari Jumat berkah tanggal 8 bulan Mei tahun 2026 yang bertepatan di Jumat Kliwon. Dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal arah paling top di Natur Indonesia. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sutisara di Dangdut Nostalgia, dikasih lagu yang kedua ada Caca Handika dengan Sang Biduan, meluncur untuk Anda di K-Boy.

0: Tolong dong, Pak. Itu angkatin jemuran. Kayaknya udah mendung-mendung mau hujan deh.
1: Oke, siap, Bos.
2: Aduh.
0: Loh. Kenapa, Pak?
2: Aduh, nggak tahu nih, Bu. Tiba-tiba, celang, sakit banget di persendian.
0: Aduh, si Bapak. Ya udah lurusin aja kakinya. Jangan-jangan kena asam urat lagi, Pak.
2: Ah, amit-amit, Bu. Tapi nggak tahu juga sih. Sering sakit loh ini nyeri-nyeri dan linu.
0: Ya udah, nanti sore pas Ibu pengajian, Ibu mampir apotek deh beli Habutop ya. Terus Bapak konsumsi teratur, jangan sampai telat.
2: Masa cuma sakit dikit gini aja minum obat, Bu?
0: Mumpung belum terlambat, Pak, dan belum terlalu parah. Lagian gak masalah kali kalau minum Habutop mah. Itu herbal ramuan Arab yang lagi ngetop loh. Selain buat keluhan nyeri tulang dan sendi, kayak rematik, asam urat, dan lain-lain. Buat menjaga daya tahan tubuh juga mantap.
2: Oh ya udah deh, Bu. Nanti beliin ya, Bu ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara dan Duto Salgia menyapa Anda. Sara, sahabat Setara dimanapun Anda berada, di Banjarnegara bagian selatan, ada di Susukan, di Kelampok, di sebelahnya mana tuh? Di Soma Gede ya. Terus di Madiraja Kulon, Madiraja Wetan, di Purwonegara, di Rakit, di Wanadati, Punggelan, di Bawang, Pagedungan, juga yang ada di Banjar Kota, di Sigaluh, Madugara, Banjarmangu, Punggelan, selamat sore semuanya. Juga yang berada di Karangkobar, warga Pecawaran, warga Pagentan, warga Batur, warga Wanayasa, warga Kalibening dan Bandanarum yang sedang stay tune di sore hari ini. Selamat malam semuanya ya. Dan tetap bakoh, tetap kuat untuk menghadapi kenyataan. Inna ma'ala usri yusra. Tetap semangat juga yang sedang berdagang di sore hari ini. Semoga laris manis langsung gimbul ya. Dan yang lagi bersantai ya, selamat menikmati waktu luang Anda sebelum terbit waktu sibuk Anda. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Tetap patuhi aturan lalu lintas, sahabat Setara. Dikipoin di 08223 11070, di 08223 11070. Kita buka undang dengan penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habutop.
1: Waalaikumsalam, Kang Sudin. Obat herbal Jaman Arab yang paling ngetop.
0: Mantap, Marco Top. Kang Jamal di Merebet Purbalingga.
1: Ya, stejo terus pokoknya gue Banjarnegara.
0: Kepriki stejo terus.
1: Pak stejo lagi macul.
0: Oh, lagi macul. Macul sawah ya. Jan. Interbisan.
1: Sehat Kang Sute?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Rika ya sehat.
1: Lagune Kang Sute.
0: Lagune apa ki ya?
1: Kupuk bambu dari Megiset.
0: Kupuk bambu.
1: Versi Megiset.
0: Oke, siap. Dipun tenggong nggih.
1: Salam-salame.
0: Iya, salam-salame monggo.
1: Kanggo pendengar Setara Radio Banjarnegara.
0: Terus
1: jalan kok Kang Sute, selamat bertugas.
0: Oke. Terima kasih. Kelas
1: nyambi mat, Kang Sute.
0: Iya, karo tumben nimbok kesangklat.
1: Wis madang urung
0: aku. Ya wis madang ping papat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah rabbil alamin. Halo.
1: Sampun Kang Sugeng maksudnya.
0: Oh iya iya iya iya. Oke, wong telepon kok dilodol meneng apa. Nggih, monggo. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan. Terima kasih dan selamat sore, selamat bergeboy. Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara UA. Menyapa di bawahnya sore hari ini Setara Radio Banjarnegara. Lanjut manting masuk tening acara dan dono salgiane. Dari albumnya Yulia Citra, Diritamu Dosaku atau Delima. Kirim salam-salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara, buat maksudnya, buat semua dimanapun berada. Dan matur nuwun maksudnya sami-sami. Terima kasih Kang Sanvilan di Terminal Kalibening Yuwadi Gepoy. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Maksudnya Zahra, Maizidan, Pasinggangan, Banyumas hadir. Riga selagu dangdut nostalgia. Duh Engkang. Dari Ici Trisnawati, salam buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Sehat selalu, terima kasih Mas Sute. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore, selamat di Gepoy. Bersama segenap rasa dan segenap jiwa untuk menghadapi dunia di sore hari. Berbagai perahara yang ada yang selalu menghampiri dalam kehidupan kita, sahabat Setara. Cerita Anda adalah cerita yang patut diabadikan di dalam doa. Siap. Kita kembali ke bukannya, sahabat Setara ya. Karena kadang deritamu, dosaku, itu sebagian terjadi di dalam kehidupan ya, sahabat Setara. Tapi entah, kadang ada yang merasa, ada yang tidak, bahwa deritanya adalah dosaku.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu wekdale sekedar kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Lah raose kepripun setelah?
2: Alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten wonten sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah irup alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembir tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun buat nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun pundi? Pamarjono,
2: Kadalele Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ngar Habutop mawon, kados sing ngalingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
4: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Anda masih mendengarkan di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Oke, sahabat setara masih di Gepo ya, di 08223 11070, di 08223 11070, bersama minyak herbal Sultana juga ya. Minyak herbal serbaguna, sahabat setara, minyak herbal Sultana ini kayakan khasiat dan manfaat loh ya. Jadi wajib sekali di stok di rumah Anda. Sama ya, bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat Anda. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Di 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
6: Selamat sore Habutop. Assalamualaikum Mas Ute.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Titin, Jemakaton, Jemakede.
5: Siap.
6: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Top, Marco top.
6: Mau request lagu Mas Ute.
5: Lagunya apa ini?
6: S3.
5: S3.
6: Oke.
5: Okay.
6: Ini itu Nurjana. Buat salamnya buat Mbak Muniarti, Mbak Megawati, Mbak Siti, Mbak Darisa, Mbak Mines, Bunda Luna, Bunda Ii, Mama Ade, Pak Jalang Suwati, Mas Herman, Mas Permana, Mama Siva, Mama Reni, Mas Yatno, Mas Gendro, Mas Katim. Semuanya ada buat penyiare. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore yang dari Soma Gede.

0: belakangnya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Abu Top.
1: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi
0: ngomong. Baru tadi berbalingga ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, tahu dong suaranya masih hafal
1: masih
0: kayaknya.
1: Masih memek-memek ya.
0: Iya. Gimana kabarnya di situ?
1: Pagi terang sore.
0: Oh, terang sore sama aja ya, berarti musim terang ini.
1: Berarti panasnya merata ya?
0: Merata ini terangnya, terang benderang.
1: Gadis miskin nih mas.
0: Gadis miskin.
1: Oke. Okay. Evi Tamala.
0: Evi Tamala gadis miskin ya, siap.
1: Itu ada Mbak Titin ya?
0: Mm-mm.
1: Itu Mbak Titin dari Somakapon.
0: Mm-mm.
1: Terus Mbak Wati, Mbak Nina, Mbak Titin Wardani, Mama Putri, terus Mbak Atin, Mas Yatno. Buat Mas Tusanya Suta, Mas Tusa.
0: Oke.
1: Okay. Tenangnya tertunggu.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baru tadi Purbalingga, selamat berdendang di sore hari ya. Semoga bahagia dan lancarkan segalanya, amin ya robbal alamin. Di wawannya Star Radio Banjarnegara menyapa di sore hari, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Ute, hadir juar sih. Morikas lagunya ada Rindu dari Evi Tamala. Salamnya buat semua aja. Terima kasih. Ada Evi Tamala ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati di Kertanegara Purbalingga hadir. Ikutan di Nostalgia G-Boy Bang Sute. Lagu ini tajamnya karang dari Mansur S. Salamnya untuk semua saja pendengar Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. KG Bang Sutennya selamat bertugas dan semoga sehat selalu, amin. Terima kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya. Dan ini dia satu tembang lagunya.
2: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu

0: Selamat pagi, Bu Tari.
1: Pagi, Bu Mila.
0: Loh, pagi-pagi gini cemberut aja. Kenapa sih, Bu?
1: Saya lagi sebel sama suami saya, Bu. Bingung harus gimana ngomonginnya.
0: Kenapa emang, Bu? Maaf nih, kepo.
1: Gini, Bu. Saya kan selalu bawain bekal buat suami saya, ya. Nggak pernah habis. Bahkan pernah tuh pulang dengan keadaan utuh. Kan saya kesel, ya. Ditambah lagi suruh sarapan juga susah. Makan malam apa lagi? Padahal sering banget ngeluh terlalu capek lah. Badan gak enak lah, lemes dan lain-lain.
0: Wah, itu sih ada yang gak beres sama nafsu makannya, Bu. Oh iya, suruh rutin aja konsumsi Habutop. Biar badannya fit, gak gampang sakit dan nafsu makan meningkat.
1: Emang bisa ya, Bu?
0: Ya pasti bisa tuh, Bu. Habutop kan ramuan aret yang lagi ngetop buat gangguan-gangguan kesehatan. Kayak Sony saya tuh, badannya selalu fit, gak gampang sakit, makan juga teratur.
1: Oh, makasih deh, Bu, infonya. Nanti saya beliin aja Habutopnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara masih stay di Tembang Dangdut Nostalgia. Ya. Di 08-223-11-1070 di 08-223-11-1070. Di Dangdut Nostalgia. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tito Paman Arab, saya dengan teman supaya.
0: Mbak Mines di Purbalingga, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat, walafiat.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya syukur.
1: Kembali senang, dari siaran terus.
0: Iya.
1: Aku nyalu Bang Toyib lah.
0: Bang Toyib,
1: para polit pulang.
0: Bang Toyib, udah iya, berapa kali? Iya, sebentar, meh beda besar malah lu balik-balik ya.
1: Balik-balik, Bang Toyib.
0: Lah, jen watak kayak gue.
1: Saya kirim titin, tuang rumah kapan, Siti, Kedung Menjangan, Runta, Kedung Menjangan, Mega,
0: Inji.
1: Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, Omi Kutum, Siti Badani, terus Sembur Baringa Jowo, terus Pak Wahyu di Purwokerto Koba, aduh Koper.
0: Iya.
1: Ya semuanya aja sih pada monitor Banjar FM. Oh Yanti Kelampo.
0: Oh Inji.
1: Iya Yanti Kelampo, kalau Yanti ini aku, kalau Nina. Kata sih nggak mesti tuh sih nyata pengaku katanya bisa bi ya.
0: Inji siap.
1: Rezeki yang banyak.
0: Inji matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mines di Purbalingga matur nuwun geng. Sugeng santen lan sugeng mitangetaken pirengan sehat waras selamat lancar rezekinipun. Di winggingipun monggo binara assalamualaikum selamat sore Habu Top.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Habu Top. Iya, halo. Oke. Siap, Mama Putri di Madira aja. Emang kalau teleponnya itu WA cok putus-putus ya.
2: Ini biasa. Gangguan sinyal.
0: Monggo Mama Putri. Lagunya apa ya?
2: Dari Rizka Mala karo Doyok.
0: Apa?
2: Kang Mas.
0: Iya, kalau pengen jelas mah telepon seluler bukan telepon WA.
2: Seluler orang di pulsa
0: lah. Nah ya wis, ora apa-apa.
2: Karena pulsa ini gak tutup kota.
0: Salam monggo.
2: Ya salam-salam monggo. Mama Mines, Tunggu Mbak Yanti,
0: Iya.
2: Iklan kok kabin.
0: Iya. Halo.
2: Oke. Halo. Apa hilang?
0: Putus-putus aja ya.
2: Ya wis lah.
0: Oke. Okay.
2: Kok kabeh baik, kok maksudnya matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun di sampun rawuh. Wonten dalemipun popo. Terima kasih Mama Putri yang berada di mana itu? Di Madiraja ya. Sehat selalu, amin ya robbal alamin. Kita sapa juga yang berada di wawannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore juga. Absen aja mas, Suta. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Pak Diripno, terima kasih ya sudah absen di sore hari ini. Yang berada di kawasan Batur Banjarnegara. Di belakangnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Ute. Sore juga, Mas Ari di Banjarnegara Kota. Salamnya untuk semua aja di sore hari ini yang sedang stay tune, absen di sore hari bersama Mas Ute. Terima kasih Mas Ute, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Boy di 93,4 Star Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

93,4 Star Radio Banjar Negara. Sahabat Star Radio dimanapun Anda berada, saatnya jam 5 pas waktu Indonesia bagian Banjar Negara. Artinya sudah Sarah udah harus pamit undur diri ya, diisi pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di nanti malam lagi. Tetap Banjar terus di 93,4 Star Radio Banjar Negara bersama produk-produknya. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu, Vitapedia, Temoro, dan Otipus Kapsul Cacing. Semua itu tersedia di apotek-apotek terdekat Anda ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dari awal hingga akhir dari Sudasara, sahabat Setara. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjar Negara, Sudasara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد. Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, uhibbu ahlas saha. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sesumtif semakin individualis. Timbullah sikap hidup lu-lu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain. Dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dan bantu-membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman, Irhamu Ahlal Ardi Yarhamkum Man Fis Sama. Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu, akan turun rahmahnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini,
Jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya. Jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya. Jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmah dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah. Yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh. Sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmah yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah, terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulia khairun min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah. Menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi. Tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama, sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid impoten, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dengan demikian, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Saudara boleh lihat kotak itu. Dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet. Lancar betul jalannya. Sekali macet, kotak 50. 100. Wajar kalau masjid-masjid kita lalu impoten. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengerti, berbahagialah kita jikalau oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepercayaan berupa titipan. Wa mal malu wal banuna illa wadha'i', harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali, jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah,
Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya. Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, "Al tarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini, apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Taraktu lahumullaha wa rasulahu." Sudah. Saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman, bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis kursi Allah menjanjikan, "Ana inda zanni 'abdi bi." Aku ini, kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang pemurah. Yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, "Kuntu qalilatan fakatsartani." Jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1.000, dibalas 7.000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi. "Kuntu faniyatan faabqaitani." Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah,
maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuh, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, kunta harisi fal'ana sirtu harisaka. Dahulu kamulah yang menjaga saya, tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta, akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat, sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi pejangga kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitatassu'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita sesungguhnya yang sudah kita beli.

0: Kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tapi tawaduknya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Mekah, kita bisa membayangkan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Makkah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah, sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu, dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal? Mana itu Abu Lahab? Mana itu Abu Sufyan? Mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya? Ayo, keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia tenang. Tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan padahal beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut syadidul haya wat tawadhu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya, depositonya ada di berbagai bank,
1: pabriknya

0: banyak.
1: Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu.
0: Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
1: Oleh karenanya, hadis kursi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asma'ul husna, Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar, karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir, wallah, yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhibbut taibin, aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun, kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih, ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam, noda yang tidak berhapus. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya, asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan, tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain? Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu,
0: nanti saja sudah tua-tuaan taubatnya, padahal waktu tidak pernah main-main.
1: Uhibbut taibin, aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wa hubbi lisyabit taib asad, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertobat. Apabila orang tua bertobat, Allah cinta. Allahu Akbar.

0: dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mas Juna, kebetulan udah dateng. Baru aja ibu mau telepon.
1: Loh, kenapa emang ibu?
2: Tuh, lihat ya talase, habu topnya ludes. Saya aja yang biasa nyisihin satu botol buat sendiri, jadi gak kebagian.
1: Alhamdulillah, mantap. Laris manis dong, Bu.
2: Alhamdulillah, Mas. Ditambah saya juga diiklankan di radio, jadi makin terkenal ruko saya.
1: Ya udah, ini saya stok lagi ya, Bu. Sekalian yang banyak.
2: Mantul deh. Oh ya, Mas, habu topi itu mantap ya. Padahal herbal, dan jarang orang yang percaya sama herbal. Tapi dengan habu top, banyak yang mulai percaya dan ngerasain khasiat dari habu top itu.
1: Iya dong, Bu. Namanya juga habu top, kan obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Perapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani

0: pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Bandung Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.

0: Mbak, kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh Mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati Mbak, mending ditetes pakai Vimata cair nih Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul Mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Sembilan 3,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Setara yang berbahagia di malam hari ini, mudah-mudahan ya. Ketemu lagi bersama Suta Sehara di malam hari ini, edisi pada malam hari Sabtu, tanggal 8 Mei tahun 2026. Bersama teman-teman dangdut Indonesia, siap menemani malam hari Anda, siap menggeboy di setiap sudut ruang dengar Anda. Dan tentunya sahabat Setara bisa ikut bergabung di 08223 11070, di 08223 11070. Tentunya senantiasa dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal paling top di Natur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan. Dan sahabat Banjar, sahabat Setara maksudnya, aduh lupa lagi, bisa mendapatkannya di apotek-apotek terdekat Anda, atau bisa pesan langsung, hubungi saja nomornya Setara Radio Banjarnegara. Bisa sambil request, bisa tanya-tanya, boleh ya, di 08223 11070, di 08223 11070. Dua tema lagu sudah mengawali jumpa di malam hari ini bersama Suta Sehara, sahabat Setara. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Suta Sehara di malam hari ini, dikasih lagu yang ketiga, Ada Rindunya Hatiku bersama Simpatik Music.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumayakir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Habutop, Sultana, Vitama, Madu.

0: Tepidia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selamat malam sahabat Setara dimanapun Anda berada. Masih bersama Sutisara membersamai Anda di malam hari ini. Digapai lagi ya di 08223 11070, di 08223 11070, bareng Abu Tau Peramuan Herbal Rapaling Ngetok. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di malam hari ini sahabat Setara, semoga berkenan untuk mendengarkan lalu dan musik dangdutnya di Setara Radio Banjarnegara. Jangan lupa ikut bergabung di 08223 11070, di 08223 11070. Dan terima kasih yang sudah ikut bergabung.

0: Gepoy lagi yang sudah ikut bergabung di wawannya Stara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya selamat bertugas sampai tuntas ya. Regasnya Mas Kana. Akhir paham. Akhir paham Mas. Oh, ini tadi sore. Kang Parma di Beji, gabung lagi ya. Didengarkan dari kawasan Rorotan Jakarta City malam Mas Kuy. Gang Ridwan merapat maning cari wantarna lagune bojo galak dari Nela Karisma. Salamnya buat Umi Kultum, ada Umi Kulsum, Mbak Mega, Titin Wardani, Mbak Mega. Terus ada Mbak Eka, Mbak Yanti Cemplon, Tanti Zidan, Mama Syifa, Mbak Anum. Ada di Cilacap, ada Mama Putri, Mas Ari Warusopo, Mas Gian Lesti, Sani Filan, Pak Dori, Mas Ades Ripno, Pak Sukisno, Bineon, Pak Sotik, Pak Sayan, Dipak Dimas, Pak Sumarigasi. Ada juga Pak Paryono, Pak Tukiman, Pak Zaitun, Pak Asmuri, Ayah Dirham, Pak Hamam. Ucapannya selamat malam. Gue maksudnya selamat tugas, terima kasih Radio Stara FM Asikui di Jakarta Raya. Kalau sudah dengerin Radio Stara Banjar, Stara Radio FM, nggak baik dengerin yang lain, yoa di Kepoiser. Terima kasih yang sudah hadir di Jakarta Raya. Oke, terima kasih ya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Kita di Gepoy di belakangnya yang mau ikut bergabung di via teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Abu Top.
1: Aku top obat okay. Roman Arab sing paling ngetop.
0: Paling ngetop dari siapa dan dari mana?
1: Dari kakine sama dikasih Kertanegara.
0: Sama dikasih di Kertanegara. Oke, terima kasih sudah menyapa di malam hari ini ya.
1: Iya, selamat malam Mas Suti.
0: Malam kakine. Anjolok lagu apa ki?
1: Lagune Hati Yang Luka Duo Ageng.
0: Hati Yang Luka Duo Ageng. Oke, siap.
1: Iya. Salame. Salame Bapak Ridwan. WA miki kuwi ya.
0: Inje WA urung ora telepon kok lagi sibuk kayaknya.
1: Iya, sibuk lian, lembur terus.
0: Iya, lembur terus.
1: Bayanti.
0: Lemburuk.
1: Pilungan. Bayar di Pilungan, Mama Inji. Putri, Mandiraja, Titin Wardani Kebumen, Laminas Purbalingga, Juragan Pecel.
0: Inji, siap.
1: Mbak Cemplon, Mbak Cemplon, Mbak Cemplon. Mama Bintang, Mama Pelangi, Maisidan, Pesinggangan.
0: Inji, Pesinggangan Banyumas.
1: Terus Mbak Runtah, Mbak Mega, Patik Raja. Mas Ridwan Wismiki, Mas Jumadi, Mas Kamso Kasmuri, Mas Dimas Sampeng Yere, Mas Dimas.
0: Mas Dimas.
1: Suwe. Iya, suwe kaya orang keton.
0: Iya, orang keton suwe banget.
1: Apalagi mering luar negeri ya.
0: Kayane luar negeri.
1: Sing penting sehat-sehat.
0: Amin amin ya robbal alamin.
1: Mas Abineon, Mas Abineon.
0: NJ.
1: Mas Heri, Mas Herman, Mas Ari Banjar Kota, Mas Braling Saputra, lan semuanya saja. Okay. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap.
1: Selamat kopi. Okay. Keboy.
0: Pantang
1: terus Stara Radio Banjarnegara yang semakin bergelora di udara.
0: Waduh didau, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam yang berada di Kasih Kertanegara Purbalingga. Dikembali lagi di belakangnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
2: Assalamualaikum, selamat malam Habu Top. Apa
0: jahat saya sama Arah? Wong anu tak salami kok malah balik salam Riga ya. Halo, ada kah orang di sana?
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obat herbal yang lagi ngetop. obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Mantap, monggo pinarak.
2: Ini dari Siti sama Katon.
0: Inji, Mbak Siti.
2: Mau minta lagu.
0: Lagunya Enopo.
2: Bunga surga ada.
0: Bunga surga ada.
2: Salamnya buat. Mbak Muniasi, Mbak Megawati, Mbak Siti. Mbak Mine, Mama Luna, Bunda Hanum. Mbak Galang Suwati. Dan semuanya aja. Selamat malam.
0: Malam.
2: Tugas sampai selesai.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Monggo DJ Boy.
3: Semakin menyalai kakak hati selesai.
0: Oke, terima kasih yang sudah ikut bergabung dan menyapa di 93,4-nya Setara Radio Banjarnegara. Selamat malam juga ada Bang Sito Java yang sedang menikmati alunan syahdunya dan menikmati suasana malam hari ini. Jangan lupa ngopi, apa ngopi ya. Jika bojomu galak, maka ayo ngopi sambil dengerin ini.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Nanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gak sih amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya, sambil lihat matahari tertib. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu. Bapak udah beliin habu tuh dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habu top buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus tanpa efek samping.
1: Oke deh pak, besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Anda masih mendengarkan di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama Sutesara malam hari ini di menit yang ke 11 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Digiboy lagi ya di 08223 11070, di 08223 11070. Terima kasih yang sudah tap-tap layarnya juga di TikToknya Setara Radio Banjarnegara ya. Jangan lupa di follow-follow nih. Follow dua-duanya nih. Pendengar Setara di mana pun Anda berada, lagi nge-live di apa namanya? Di TikTok, di TikToknya Setara di Banjarnegara, dan juga menggunakan akunnya Mas Sute Sahara. Begitu, begindang, begindo. Coba cek ya di 08223 11070. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam Habu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inji monggo binarak. Kuwi suarane keden, dadine ngangik-ngangik pai.
1: Ora kah?
0: Ya, ora ya kenal lah bodho-bodho rika wong manut wong tua.
1: Iya. Iseng ngukmu apa ora?
0: Ya diri ngokna ning kono, iseng ngukmu apa ning ngono. Ora ya. Oh iya, yo lanjut pai salam-salam ake.
1: Assalamualaikum monggo nganu sapa? Kakine wis mlebu ya mau ya.
0: Kakine wis mau.
1: Ya, salamin go kabeh bae lah.
0: Iya, oke. Bisa, bisa.
1: Matukan.
0: Inji, matur nuwun.
1: Ya. Lagune Mas Sito?
0: Lagunya apa ini?
1: Lagune apa ya lah? Secangkir kopi lah.
0: Secangkir kopi? Walah. Iya, siap mengutak gelondong akan.
1: Iya, iya, oke. Thank you Mas Sito.
0: Sama-sama Kang Pineon, sehat-sehat nggih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam enggak tuh. Terima kasih dan selamat malam, selamat berdendang di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Terima kasih ya yang dari Wonosobo sudah mampir. Mampir di Setara Radio Banjarnegara, you are the gay boy.

di wawanya. Halo, halo, halo. Selamat malam pendengar setara Banjarnegara dari Ondol Pecel, Situwangi, Rakit, Banjarnegara. Salamnya untuk semua pendengar setara. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kebahagiaan, dan tetap semangat. Semangat ya. Semangat bolo, jangan tidak semangat. Karena kalau tidak semangat, nanti hasilnya tidak akan maksimal, sahabat setara. Jadi harus tetap semangat dan aktivitas apapun. Jangan lupa berdoa, tetap berusaha untuk kehidupan yang lebih baik. Ingat, ada istri yang perlu dinafkahi, ada anak yang perlu dinafkahi. Wah, sik. Semoga para pencari nafkah kuat untuk menafkahi, menafkahi lahir dan menafkahi batin. Amin ya rabbal alamin. Sehat waras selamat, takwai secangkir kopi disit kayak gue ya, ben syahdu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutope niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutope niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutope niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik konten produk Habutope.

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Anda masih mendengarkan di 93,4 Stara Radio Banjarnegara bersama Siti Sahara. Asik, gimana lagi ya di 08223-11070. Di 08223-11070, terima kasih yang sudah menyapa saudara di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyapa dari Bobot Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam saudara. Ini dari pendengar setia Bobot Sari. Sekedar info, suara Stara FM bagus dan jernih. Oke, terima kasih infonya ya. Terima kasih informasinya dari Bobot Sari. Semoga sehat juga ya di situ ya. Mas mau minta lagu Misteri Cinta dari Roma Irama ya, khusus untuk Suli Hartati serta para pendengar Radio Star FM semuanya. Matiku. Terima kasih Mas atas diputarnya lagu. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga tetap jaya dan penuh barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan di

bahagia para Rika dari Wong Banjarnegara karo Purbalingga. Ya sing bahagia kayak gue ya. Bahagia itu pilihan, sahabat setara. Bahagia bukan perihal kita memiliki uang yang banyak. Bahagia itu tidak mesti memiliki uang yang banyak. Tapi kebanyakan wong duit-duit banyak ya nu bahagia. Tapi kayak gue mbok nanya mage. Tike boy money.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah menyapa di malam hari. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di Kepoy. Kali ini datang dari Bang Haji Roma Irama, sahabat setara, dengan lagunya Misteri Cinta. Ini lagu sama Suti Zahri itu lahirnya lagu ini duluan, teman-teman. Teman-teman, sahabat setara. Jadi tuaan lagunya nih kayaknya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul, Mas. Saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya

0: sakit radang paru-paru sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengonsumsi air botol alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya alhamdulillah ya, ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
0: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata padahal ini betul-betul bagus ya botol buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
0: Ya bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habotop, Ramonawi, Alatnetop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habotop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habotop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kuncoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Aku sebenarnya tidak secemburu itu.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Bila 3,4 Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Artinya sudah saya sudah harus pamit undur diri edisi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya ya, dan sampai jumpa di besok lagi. Tetap ajar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama produk-produk dari Denatur Indonesia. Ada Habutop Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, dan Otipus Kapsul Cacing. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maksudnya selamat malam. Nyimpan lagu ini dong, Cinta Kasih di Sekolah dari Lembayu Musik. Salamnya buat semua aja sing lagi stay tune Setara FM. Gue maksudnya Niswun, parang terima kasih dan matur nuwun kembali. Cinta Kasih di Sekolah. Cinta Kasih di Sekolah. Itu lagu itu ya, apa namanya, lagu lawas ya, tapi dikoploin bang. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir, dan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari kawasan Bandingan, Jalan Raya Karangubar, Banjarnegara, 93,4.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: يعلمه الله.
1: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji,

0: Pur, tumben Ronda malam ini kok diem mulu? Lagi sakit gigi apa?
1: Enggak Mas Denny, ini saya lagi galau, bingung.
0: Alah kayak anak muda aja galau. Emang kenapa sih Pak? Cerita dong.
1: Saya lagi bingung Mas Denny, istri saya katanya kena gejala kista. Kemarin pas cek ke dokter, kista kan termasuk penyakit berbahaya Mas. Saya lagi mikir gimana pengobatannya, kasihan istri saya.
0: Ya ampun Pak, harus segera ditangani tuh mah. Jangan sampai terlambat, nanti malah tambah parah.
1: Itu dia Mas Den, ditambah istri saya selalu parno kalau ke rumah sakit.
0: Gini aja deh Pak, mumpung masih gejala dan belum terlambat, mulai besok istri Pak Pur suruh rutin konsumsi Habutop.
1: Aduh, obat apa lagi tuh Mas Den? Gak bahaya sering-sering obat gitu. Nanti yang ada malah tambah parah dan menjalar kemana-mana karena efek samping obatnya.
0: Tenang aja Pak, Habutop ini aman, 100% alami. Jadi kayak nginum jamu, cuma bedanya Habutop ini dikemas secara modern berbentuk kapsul.
1: Oh, berarti untuk jangka panjang aman ya Mas Den?
0: Jelas aman Pak, udah halal, berbepom lagi. Aman buat segala keluhan kesehatan Pak Pur.
1: Wah, makasih banyak nih Mas Den. Saya jadi agak sedikit ada pencerahan buat kesembuhan istri saya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis 2 botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
5: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-pesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana, gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tokopedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: beli, Bu.
1: Pak Lurah. Beli apa, Pak Lurah?
0: Biasa, suplemen andalan saya.
1: Habut, tapi ya pasti. Saya ambilin dulu ya.
0: Yang besar ya, Bu ya.
1: Nih, Habut Topnya. Kayaknya gak pernah kendur nih konsumsi Habut Topnya.
0: Iya dong, Bu. Suplemen makanan tambahan yang alami, sumber nutrisi yang aman, di mana lagi kita nemu yang sealami ini selain di Habut Top?
1: Betul, Pak. Zaman sekarang susah cari yang benar-benar alami.
0: Iya, Bu. Badan makin fit, keluhan kesehatan teratasi secara alami dan tanpa efek samping.
1: Beruntung kita punya solusi yang mantep, yaitu Habut Top.
2: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habut Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habut Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habut Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: denger enggak? Tuh, listrik di rumah udah bunyi.
1: Iya, denger. Tapi percuma. Uang saku ibu udah habis.
0: Elah, kena lagi nih. Kode itu mah, mentang-mentang aja belum setor gajian ke bunda.
1: Ya iyalah, gimana mau beli token listrik coba? Uangnya aja enggak pegang.
0: Ya udah nih. Ayah setorin semua gajinya. Dah, tuh. Cepat beli, keburu mati ntar listriknya.
1: Nah, gitu dong dari tadi. Sekalian order Habutop ah. Tinggal sisa 2 kasus.
0: Nah, betul itu. Sekalian beli Habutop lagi. Biar kesehatan kita juga selalu terjaga, Bun.
1: Iyalah, Habutop kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Makasih uangnya ya.
0: Sip.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas kesarian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Tolong dong, Pak. Itu angkatin jemuran. Kayaknya udah mendung-mendung mau hujan deh.
1: Oke, siap, Bos.
2: Aduh.
0: Loh. Kenapa, Pak?
2: Aduh, nggak tahu nih, Bu. Tiba-tiba, celang, sakit banget di persendian.
0: Aduh, si Bapak. Ya udah lurusin aja kakinya. Jangan-jangan kena asam urat lagi, Pak.
2: Ah, amit-amit, Bu. Tapi nggak tahu juga sih. Sering sakit loh ini nyeri-nyeri dan linu.
0: Ya udah nanti sore pas Ibu pengajian, Ibu mampir apotek deh beli Habutop ya. Terus Bapak konsumsi teratur, jangan sampai telat.
2: Masa cuma sakit dikit gini aja minum obat, Bu?
0: Mumpung belum terlambat, Pak, dan belum terlalu parah. Lagian gak masalah kali kalau minum Habutop mah. Itu herbal ramuan Arab yang lagi ngetop loh. Selain buat keluhan nyeri tulang dan sendi, kayak rematik, asam urat, dan lain-lain. Buat menjaga daya tahan tubuh juga mantap.
2: Oh ya udah deh, Bu. Nanti beliin ya, Bu ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
6: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Lupus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Mbak.
1: Iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping, Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lupus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan sama.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah, manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Madu, Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, Nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Gitara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangkobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Selamat pagi, Bu Tari.
1: Pagi, Bu Mila.
0: Loh. Pagi-pagi gini cemberut aja. Kenapa sih, Bu?
1: Saya lagi sebel sama suami saya, Bu. Bingung harus gimana ngomonginnya.
0: Kenapa emang, Bu? Maaf nih, kepo.
1: Gini, Bu. Saya kan selalu bawain bekal buat suami saya, ya. Nggak pernah habis. Bahkan pernah tuh pulang dengan keadaan utuh. Kan saya kesel, ya. Ditambah lagi, suruh sarapan juga susah. Makan malam apalagi. Padahal sering banget ngeluh terlalu capek lah. Badan gak enak lah, lemes, dan lain-lain.
0: Wah, itu sih. Ada yang gak beres sama nafsu makannya, Bu. Oh iya, suruh rutin aja konsumsi Habutop. Biar badannya fit, gak gampang sakit, dan nafsu makan meningkat.
1: Emang bisa ya, Bu?
0: Ya pasti bisa tuh, Bu. Habutop kan ramuan aret yang lagi ngetop buat gangguan-gangguan kesehatan. Kayak suami saya tuh, badannya selalu fit, gak gampang sakit, makan juga teratur.
1: Oh, makasih deh, Bu, infonya. Nanti saya beliin aja Habutopnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Utara Radio Banjarnegara.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
1: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
0: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
1: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
0: Oke baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan adat.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Iya nak, kenapa?
1: Dinda penasaran deh, itu obat yang biasa mama sama papa minum sih obat apa sih?
0: Oh, Habutop. Kenapa emangnya?
1: Itu obat apa sih, Mah? Mama sama papa sakit apa?
0: Enggak sayang, mama sama papa gak sakit apa-apa kok. Malah justru lagi sehat-sehat aja.
1: Dinda khawatir papa sama mama tuh sakit. Habis dari dulu banget Dinda liatin mama sama papa nih ya, selalu minum obat itu, mana rutin banget lagi.
0: Nih ya Dinda, Habutop itu dikonsumsi bukan karena sakit aja, tetapi juga baik buat menjaga kesehatan kita, memperkuat kekebalan tubuh. Nah, itu kenapa papa sama mama gak pernah berhenti konsumsi. Karena mama sama papa udah ngerasain sendiri khasiatnya.
1: Loh, apa sesering itu gak bahaya, Mah?
0: Enggak dong, sayang. Habutop itu kan herbal alami, jadi aman dikonsumsi jangka panjang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
5: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama, gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: 4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ

فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقال

فسوف يعلمون.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang

0: makan udang makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh, ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niat ngaji tentang yang populer mawon ya, tapi dimaknani secara detail ngangge tradisi ini ulama. Idza matabnu adama ingkoto amalhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yatama. Kula maknani sing ketiga mawon aw waladin sholihin yatama. Terus walad niku maknane anak. Anak niku saged anak nasab. Kados Habib Umar bin Isbat, Habib Soleh bin Isbat, Habib Ali namanya anak nasab. Lalu yang paling penting dari status anak niku soleh. Soleh niku status perilaku. Ya dados soleh niku status ingkang soleh. Soleh niku maknane soleh niku maknane ingkang layak. Yat ulah nembe wonten sifat kedua ingkang dongakno. Terus pertama nu sementing soleh. Dikata saniki niku tiyang mendoakan orang tuanya, tapi boten enten status soleh, dhewe rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu baru yat ulah. Sekarang do menculot. Anake do rapati soleh terus donga-donga sakjane rapati mandi. Nah ini Habib Ali Bejo, anaknya di jenak ada soleh, ya soleh tenan. Jadi ini pun-pun, itu nama merger nih, jadi soleh kamil. Jadi. Tapi ngeten, ya kalau pesan karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Mbah Bun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah, ini ku keberlangsungan. Terus kalau sering belajar tentang kitab-kitab, samawi kitab-kitab, sing diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab sing pun disaken kalian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman, iku mergi piyambake nu tersiksa, tersiksa protes. Terus kadang tiyang saya niku kudu protes, tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ngumpat, ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting, mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai, terus nang desa enggak dikenali statusnya, diundang lek apa ning dile, terus enggak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos, muridnya Said Umar punya Bamun, terus nang desa diundang pening dile, itu kan enggak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini, innahu saat temennya kelakuan la yahzunu, yaktini nyusano ni ing-ingsun, nyusano banget karena pakai lam taukit. Innahu saat temennya kelakuan la yahzunu, yaktini nyusano banget ni ing-ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan ula aurora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi ahad dan ing wong suwici ya budu kang nyembah sopo ahad ka ing panjenengan wiri saliane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak misalnya ada orang melihat saya itu Umar Hafid kemudian gak tahu kalau beliau orang alim, sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes enggak? Ngenes. Lah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang enggak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan, bahkan nyebut saja enggak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa mergo ora duwe ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ora iso wayo, ya gitu-gitu. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal ora gol ya Mas Angkel. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka gak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan, al-iklan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya gak ada Nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Sholeh mau nyai saya bilang, orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku wis kata ora elek. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama nabi jadi nabi dari Gua Khira, pertama apa? Cara saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahas ana jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan nabi setelah di Gua Khira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini nabi. Karena gak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Terus makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam. Harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, gak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajilil ardi adalah sesuatu yang gak benar. Coba misalnya gini ya, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang gak bisa terhibur lewat Tuala al-Badru alena, Asrokol kaunub dihaja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran, dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah, ya Allah, engkau zat yang begitu penting, kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu. Nah sebelum itu beliau dihibur. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah, ya. Kenapa susah? Karena zat sepenting engkau, kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut. Ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat, semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim semenang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak. Ya coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita senang. Kalau gak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang fumul, fumul itu menutup diri betul, kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming, apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, Mas. Sebetulnya kalau sampean mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan... Ya resiko terbuka kan itu Pak. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua, terus gak mau ngajar ya, fumul. Syaratnya wali ku fumul. Oh fumul itu gak menampakkan diri. Memangnya mau menampakkan apa kalau gak bisa apa-apa kan. Jadi saya gak tahu itu fumul apa bagian dari pengamanan diri. Apa Mas? Apa?
1: Syaim.
0: Jaga iman. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj. Tentu Habib Soleh tidak harus niru saya. Karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya tidak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang itu harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan Tuala al-Badru alena, happy dengan manakibul akhyar, dengan fadailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah. salah posisi meja marah.
1: Lalu orang-orang kan mikirnya kan,
0: daripada ngaji dimarahin terus mendingan enggak kan gitu. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid. Sebelum sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita, Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu, orang lari. Basyiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asir. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah itu apa? Khofiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira kan. Nah, ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang beda tuh jadi tak beri hak. Tak beri hak gue jelek saya ini. Ini namanya aqomatin. Kalau faman taroka fakot. Jadi pilihannya kalau enggak aqomatin ya aqomatin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu ngajarkan agamanya dengan cara yang bahagia. Misalnya mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangkola la ilaha illallah terus sholatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiai ngiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang enggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyanya, konsolat ramesti ditompo. Woso ramesti ditompo. Wes repot, syaratnya ditompo ikhlas suwangil. Kuwi ora bakal iso. Berarti maknane kan ora bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir, wes salat tetep ra swarga, poso tetep ra swarga. Mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanyeku sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat dah, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng ini. Itu saya manfaatkan ya sudah itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang bukaya apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya. Masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya dengan, ya Allah ampuni, Gus Bah ampuni. Itu kan nginyak orang itu maksudnya. Maksudnya, bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu, minta sama mayit, saya bilang. Saya saja yang jadi mayatnya enggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia enggak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek. Jika guru saya baik, maka gini ya Allah. Jika guru saya buruk, maka gini. Loh saya tuh enggak pernah doain Mbah Mun gitu. Tanggap enggak sopan. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah, jenengan izihi apa ya jenengan balas lah izihi anna anil muslimina khairan kasiro wa antal ghafurur rahim wa anta gitu saya enggak tega muni wa ingkana musian kan? Jadi kayak ada sopan kan lo kalau aku yang mati sabi lagi balik malam ingkana musia Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan mereka itu melakukan itu sahabat. Ya enggak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya lu andai kan Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin?
2: Beduk.
0: Beduk. Saya enggak akan berdoa seperti itu. Oh, bisa marah Abdul Qadir Jilani. Masa kesalehan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang itu harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti terus berarti Gus Pak Bita menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu. Langsung assalamualaikum ya Rasul. Lawa assalamu alayka ya Abu Bakr, assalamu alayka ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakr, ya Allah ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana. Kalau dia bukan kalau beliau ashabu Rasulillah pasti orang ba. Sayyid-sayyid itu zuriyatu Rasulillah pasti al-tahirin al-mutahhari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa in kana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa in kana musian?" Itu kan guru jenengan. Apalku ikut tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya, karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya, ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali, kita enggak apa-apa. Doa wama ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu, coro Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi enggak usah apa. Enggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat khofurnya Allah. Karena kata musi itu kan enggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani rabbi fa asana ta'dib. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat khofurnya Allah. Jadi misalnya gini, kalimatnya liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amil. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihi. Jadi sebenarnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya, itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya, itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu, ah, mayit kira tak jalan sepuro tuntas kayak gitu. Jadi, kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu ghafur, afuwun karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan bin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa baru bakas fa'fu. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sampean enggak paham berarti enggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet. Tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafa'ati kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel, wong nakale ngono kok entuk syafa'ati kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafa'atu Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafa'atu Rasulullah ghairu munhasirah, tidak ter batas. Syafa'atu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u indi min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama syafa'atu rasulillah itu ghairu munhasirah, syafa'atu rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummat. Itu bukan menyangkut melegalkan kabiroh, bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar, karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir, dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama, rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Nah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utangnya agak ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes, Gus umat kok latih guyu, padahal mereka maksiatnya akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya, kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok, kok kiai ini kurang tahajud, ya dosa. Jadi kiai muridnya goblok, tenang wae. Sementing untuk soanan, itu amatir ya gitu. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizquhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing mari wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidha. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpek utangnya akeh. Bujur ra percaya, tonggo ra percaya. Oh nang guyu, banter-banter. Karena Allah itu adhaka zat sing mari guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengen nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anak calonan RT mbok menang mbok ndak. Ngeluhnya apa orang alim misalnya alim alama anake maca jurumiyah ra iso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah, karena kita ini objek, pasti sesupuk apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang gak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena daplek, enggak. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita gak ditunggoni Kanjeng Nabi, gak ditunggoni Wali Songo, gak ditunggoni para Alawiin yang dulu. Gak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala, la bidda wa ayat entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman gak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil kiamat. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalmu nang mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngene mulai ngaji ya tenang kae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka? Kita yang masyarakat aja gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Lho ya betul. Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah, dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam, nangis semua. Orang bedui enggak? Lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh, cerita kiamat kalau ada tanggalnya ini gimana?
1: Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu.
0: Bumi dihancurkan, wus. Pantus sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewe-dewe gitu.
1: Tapi ini enggak. Oh, orang butuhi cara berpikir itu enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'ah. Enggak itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget karena gak kepikiran.
0: Nabi Arodo Andu Arodo itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma kan. Nabi memang gak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya.
1: Tapi si Arobi ini cerdas, masuk akal kan.
0: Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan gitu. Iya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali enggak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen. Benar juga orang ini, saya cerita kiamat kok enggak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atatalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan? Saya tanya balik, ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atatulah kabiro solatin walasiamin walakini uhibuka ya Rasulullah. Saya nggak menyediakan apa-apa, solat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Walakabiro siamin dan saya puasa ya standar saja pas. Walakini uhibuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almaru ma'aman ahabta. Sebagian riwayat anta ma'aman ahabta.
1: Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya empat mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum.
0: Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul.
1: Tapi itu barokah, akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan
0: khassani bidzalika Rasulullah, khassani bidzalika Rasul, itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir.
1: Jadi barokahnya orang sulatep itu ada karena Allah yang mendesain ini.
0: Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar umma aman hatta fama farihu bi syai'in farahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almaru umma aman ahabba. Barokahnya Arabi. Betul. Makanya saya sebagai kiai ini bedui saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa?
1: Bedui.
0: Jadi mohon ini supaya majlis ini kan majlisul ilitorti Rasulillah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu alfa'ilul muhtar, Allah itu alfa'ilul muhtar, Allah itu yang menentukan alam. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa, dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis.
1: Mau kayak apa kamu neror umat? Amal gak mesti diterima gini-gini.
0: Ternyata neng majlis bu, nangis ya. Mulai
1: ya guyu.
0: Kadang guyu-guyu neng nyak tenang nih. Daripada apa ya agak-agak produk orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Gak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abdul Hasan apa?
1: Asyadili.
0: Abdul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb. Beb, saya ini susah, sholat saya enggak mesti diterima Allah gini-gini. Marah.
1: Enggak usah.
0: kafa bika jazaan an rodia kalaka ahlan.
1: Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren.
0: Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah.
1: Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya terapul hasanah saat ini, kowe rasa mikir sholatem ditompo taro rasa mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an rodia kalaka Allah. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alama, gowo sawi ngalor kidul jalalan is keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gowo tak kitab kudi. Gak penting paham lu kamu ini.
0: Karena isra bakat paham lu Mas.
1: Jadi Abdul Hasan Asadiri adalah orang yang
0: dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer di antaranya adalah Abdul Hasan Asadiri. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus.
1: Termasuk itu ketika ada orang resah salat saya diterima ndak, kata beliau, "Wes kowe sing support nang, ditetir tahu." Sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang nyumiris,
0: wah sholatku tompo taura, tapi saya sangat sadili.
1: Sangat-sangat sadili.
0: Saya gak pernah berdoa, ya Allah, ibadah kami jenengan terima, enggak. Karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora, ya. Akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes.
1: Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini, setan masuk, apa artinya saya sujud, ternyata gak diterima. Lu wong kawu, lo kok iskal tentang pernah sujud?
0: Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu.
1: Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren.
0: Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali.
1: Nggak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat.
0: Makanya saya sering kepada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai gak, istri saya kurang ajar gini, gak usah.
1: Tapi bojo kula judes, uang di bojo itu keren, paling gak kue radar ini jomblo. Oh, darah ini duduk orang enak. Wes, luwe sabar di darah ini duduk, baik darah ini bojo judes. Enak bojo judes, cek gak.
0: Di bojo lah. Oh, provokator itu.
1: Jadi kafabika jazaan an rodia kalaka alam, sudah ditakdir pernah sujud itu sudah keren.
0: Dulu ulama ala hadar nampak ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktarik sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah ada ayat wasjud san sujud siro ingkana kada wakada ingkunta mutayakinan dikobuli sujudikan. Enggak ada, sujud ya sujud saja, enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waktu hari. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang kuti, salatku ditompo ta ora.
1: Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine salat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah salat hanya karena takut gak diterima.
0: Gue itu kan geblek banget. Dan saya jenis kiai yang di partai itu. Saya enggak tahu kalau kening di kom. Sedih umat masa aku gak ada keren iblis. Jadi nah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang gak seperti itu gak apa-apa. Mungkin supaya orang gak takabur, gak fakhir. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau gak rojak ya how. Nah saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak saja Pak. Partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai khaw. Tapi saya rojak yang bil ilmi. Yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk. Ditusuk seorang kila itu majusi. Abu Lu'lu' terkenalnya itu. Itu Hulamul Mughirah terkenalnya itu. Ditusuk. Dia sahabat. Beliau sahabat. Wali. Jadi nusuk Umar tuh kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk,
1: dia itu ya punya dendam, namanya manusia itu punya dendam. Artinya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngedikan gini, tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Ghulamul Mughir. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumil qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Sehingga kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya, kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya enggak berani jawab ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kamane dendamnya kesampaian, cara Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak makna semestinya. Jadi mangkel mbek sing nusuk, nak mlebu neraka pantas, wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyam. Jadi kayak apa sujud? Saya ada. Nabi itu kalau muji sujud sampai ngitkan wahatta takuna sajadatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren aja. Cara ning pondok wis tau bayar seharian lho. Cara sowan kiai tau ngampopi Mas.
2: Go jajan.
1: Nah tapi kadang setan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo? Apa artinya sowan Habib ngaturi ra mesti ditompo? Ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Lah ini di pentingnya mazhab-mazhab sendiri. Jadi saya ngaji agak-agak uraan wa amdan. Kalau ini watak sudah bukan. Jadi uraan itu ada dua. Ada yang amdan bismil ilm. Ilmunya banyak, bismil manhat. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat Mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu. Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Bak nanti jadi fakhir, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Nah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf hanya dari awalnya sati cilik. Jenisnya sati. Jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya sati cilik. Wong ning omah iku lawang dikunci ana gludeg-gludeg, ana hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawaan dablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cilik. Nah, kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ana ta Mas wong sing ati gedhe, pegane dablek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan dablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan khauf, jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan hati hati cilik. Nah, kita inginnya enggak, kalau rojak ya bismillah kayak Abdul Hasan Asyadili, kalau yang kampanye khauf kayak Said Abdul Al-Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini kul inni ala bayinati mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas wilo-wilo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Kul inni ala bayinati mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayina, bayina itu kebenaran ilmiah sing jelas wilo-wilo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayina. Rasulun minallah yatslu suhufan mutah. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase, meneh dek wong Islam, wong musyrik, wong kafir, ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakkin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakin, tidak tercerabut dari akar akidahnya, hatta ta'tiyahumul bayina. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufan mutah. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak, lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu, masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu gak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak, repot. Ya sudah Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak perintahnya beda-beda, kamu pusing. Ya udah mat, Tuhannya satu aja mat. Karena Nabi bagi, nah orang itu bisa dibalik-balik pikirannya.
0: Ya, makanya disebut darabawu masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal li rojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah.
1: Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul baligh. Jadi Nabi itu gak pernah kelar.
0: Pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel ya. Kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yahuda. Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim. Bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu gak apal nasabnya. Sehingga mereka bilang, kita ini saking baiknya, Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi. Ibrahim iku buyute Yahuda. Makanya digojlok, ha antum ha ula ihajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi malaysalakum bi ilm. Kita adu debat itu sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Allah nurunkan wama unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali podo karo sampean misalnya ngendikan Bazubair itu pengagumnya Gus Roji. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair, misalnya Gus Roji bin Kiai Ubab bin Kiai Maimun bin Kiai Zubair. Nah, Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik-balik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya, ini gimana ini sih mbahnya kok dianggap. Nah, sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, kenapa kamu yakin agama Tauhid? Millata Abi. Karena ini agama nenek moyang saya. Millata Abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas. Hanya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh, aneh enggak kalimat itu. Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Lucu. Enggak lucu.

Saman bayangkan betapa malunya kita kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Lho paribasane kula mlebu swarga lah wisin. Mlebu swarga tapi ning donya ora tahu. Wisin. Sama seperti kowe di guru sauripuripmu ora tahu salam templek wisin. Kira-kira seperti meskipun salam templek ora penting. Ya ora penting to misale soalnya salam templek 50.000 duwe wis akeh ngono. Nama saka penting kudu rokok. Itu bukan nilainya kok, betapa malunya kita. Saya dulu mau disarang, andai kan tidak pernah khidmat sama ya malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud kenapa harus di neraka. Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka. Jadi makanya Umar ketika wafat ketika alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajda. Ya jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarak caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya dibenarin? Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumus lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan. Wong Allah itu ar-razzaq. Kiai yo rada akeh sing di masalah. Tapi yo tetep agama ini jalan. Lho andhe kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah yo repot. Kuwi iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu ada ustaz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak masalah. Padahal di TV lu sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa gitu. Tapi enggak ngefek, karena agama ini bisifdillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah Razza. Sama, aku kancaran Mas Ako mengeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang untungnya belas kan cara dia. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga kadang yang nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati. Wah ya mati ya mati saja karena kita obek. Nah hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Abadi Fikih. Tapi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam di sana kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea. Karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilakukan sak dunia fid dunia. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit. Bareng seneng duit mau apa? Korea. Setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud. Akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendak. Itu enggak dibenemui, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar. Apa? Al-fa'ilul mukhtar. Sehingga Allah mensifati dirinya adhaqawa. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang ini sombuli saya. Oh, sebab yang ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu kowe ora ngarep sungguh utang akeh jatuh tempo bojo ora percaya gede-gede ya kowe paham. Ya jadi ini tak isetkan jenengan saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman di Thalib ayat Qur'an mau tak kasihkan hadiah ke saya itu Umar Hafidz sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasan. Ini dikarang oleh zuriatnya Abdussalam bin Masis. Abdussalam bin Masis adalah guru dari Abul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Syaibul Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdussalam apa? Bin Masis. Yaitu Alami Zada ini min zuriyati Abdussalam bin Masis. Jadi ini Al-Hasan. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu banyak sabaib ngaji barojak bafadol nanti yang bafadol barojak yang ngaji habib lagi seperti sanadnya soleh

0: di sarang. Ya soalnya ngaji Mbah Mun. Tapi Mbah Mun ngaji Sayyid Alawi Sadat ya. Ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatu Rasulillah. Jadi dulu Qorobatu Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para Sadat, para Habaib. Ya dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibn Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibn Abbas karena karobati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm, iling ya, insaf bil ilm. Kayak tadi munfakina hatta ta'tiyahumul bayin. Jadi bayina itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan sing jelas welo-welo. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam taharam. Beri Al-Fatihah.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
4: Habutop leres.
3: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
4: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki nggih. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedoyo.
3: Kakine rasane pripun?
4: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun, sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung minum Habutop.
3: Sedereng minum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
4: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
3: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
4: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
3: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
5: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
3: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
4: Menawi kula kali pesan kali kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
4: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
3: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.
1: Stara Radio Banjarnegara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Juna, kebetulan udah dateng. Baru aja ibu mau telepon.
0: Loh, kenapa emang ibu?
1: Tuh, lihat dia talase. Habu topnya ludes. Saya aja yang biasa nyisihin satu botol buat sendiri. Jadi gak kebagian.
0: Alhamdulillah, mantap. Laris manis dong, Bu.
1: Alhamdulillah, Mas. Ditambah saya juga diiklankan di radio. Jadi makin terkenal ruko saya.
0: Ya udah, ini saya stok lagi ya, Bu. Sekalian yang banyak.
1: Mantul deh. Oh ya, Mas. Habu topi itu mantep ya. Padahal herbal. Dan jarang orang yang percaya sama herbal. Tapi dengan habu top, banyak yang mulai percaya dan ngerasain khasiat dari habu top itu.
0: Iya dong, Bu. Namanya juga habu top. Kan obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu top. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Narkoba Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Bu, besok ada acara nggak?
1: Kenapa emang, Pak? Nanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau Bapak mau ngajak Ibu jalan-jalan ya?
0: Ya, pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih, Pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore Bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung, Bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik, Bu. Ke alam bebas. Iya, sambil lihat matahari terbit. Indah kan, Bu?
1: Ya indah sih, Pak. Tapi emang nggak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, Ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh, Pak.
0: Tenang aja, Bu. Bapak udah beliin habutop dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutop buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi, juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok Ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjar Negara selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar semuanya? Sehat ya? Senang sekali pagi hari ini di hari Sabtu ya, happy weekend untuk sahabat Stara. Sabtu di tanggal 9 berarti bulan Mei 2026 di pukul 6:22:39 waktu Sabtu. Dengan suasana pagi yang cerah ya sahabat Stara, karena tadi udah berangkat juga mataharinya nongol, belum matahari, cuman awannya udah orange ya. Dan tentunya pagi hari menandakan cerah nih. Jadi untuk semua sahabat Stara yang satunya tetap berkegiatan di luar rumah, tidak perlu khawatir. Di hari Sabtu ini ada 3 acara yang bakal Uni pandu, Tembang Kenangan, Dadut Pasar Senggol, dan Campur Sari. Hari ini Lanianya libur ya sahabat Stara, jadi Uni menemani di 3 acara. Acara pertama Tembang Kenangan yang sudah dibuka dengan 2 lagu. Tadi malah lagu Inggris ya, ada Britney Everytime sama Di Puncak Bukit Teh Hijau. Menjadi lagu pembuka di acara pagi, untuk sahabat Stara yang sedang stay tune di 93,4, mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu kenangan, silahkan bergabung ya di 08223110, di 08223110. Di mana acara pada pagi hari ini disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang terberi bahan herbal alami aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Ada Mata Indah Bola Pimpong dari Iwan Fals, kemudian ada Rindu Untukmu Fanny Febiola, bakal Uni putarkan sambil menunggu sahabat Stara bergabung di pagi hari ini. Iwan Fals, Mata Indah Bola Pimpong, siap dinikmati.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Ada setelah ya? Minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Setara Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Setara hingga pukul 8 nanti. Beberapa lagu sudah diputarkan ya sahabat Setara, tadi nambah satu lagi Di Batas Kota Ini dari Konidio ya. Semoga lagu tersebut menjadi awal pembuka dan menghibur sahabat Setara di pagi hari ini yang Sabtunya mungkin tetap beraktivitas seperti biasa, tidak libur ya, tetap semangat. Dan semoga segala aktivitas di hari ini Allah mudahkan, Allah ringankan. Disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habu Top atau herbal ramuan Arab yang paling top ya. Lagi-lagi produk dari PT Denatur Indonesia yang terbuat dari bahan herbal alami yang hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara, juga bisa untuk proses pengobatan ya. Yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, dan juga hipertensi ya, ini terus anemia juga bisa, dan juga masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lain yang bisa dirutinkan dengan konsumsi Habu Top setiap hari. Sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Untuk sahabat Setara yang di Karangkobar, di Banjarnegara, terus di Purbalingga, ini setiap apoteknya sudah ada. Kalau di Wonosobo ada di apotek Arayan. Yang mau COD bisa COD akun TikToknya Star Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap hubungi di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Oke, untuk sahabat Setara yang sudah bergabung, siap Uni sapa ya, biar lagu-lagunya bisa langsung diputarkan. Di sini ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu ya. Ada Mbak Mini di Purbalingga, Assalamualaikum Habu Top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, ada Ibu Mines di Purbalingga.
4: Iya.
3: Minta lagu apa nih? Apa mau salam-salam dulu?
4: Aku minta ayah ya.
3: Ayah dari?
4: Dari Rinto.
3: Dari Rinto Harahap, oke.
4: Nah, Mama Pelangi, Mama Bintang, Sempon, terus Titi, Titi Lorone, Mega, terus ya semuanya saja yang udah monitor ya Mbak Bumi. Makasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat singkat dan padat ya, sepertinya juga lagi rame-rame tuh di tempatnya Ibu Mines. Oke, selamat menikmati Star Radio Banjarnegara ya untuk ibu-ibunya. Kemudian lanjut, Uni menyapa sahabat Star yang sudah bergabung melalui atensi karena ngirimnya gasik tadi ya. Jadi kita sapa-sapa terlebih dahulu. Yang paling gasik bergabung ada Mbak Yanti di Bilungan Kelampok. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Air Mata jadi saksi. Salamnya buat Mbak Cemplon, Mikul Tum, Mikul Sumai Zidan. Ada Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mbak Syifa. Ada Mbak Bintang, Mbak Mines. Ada Mbak Tini, Mbak Hanu, Bu Mega, Bu Ronta, Mbak Siti, Maimunah. Ada Mbak Reni dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, enggih, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti ya. Kemudian di desain villa di kawasan terminal Kalibening yang datang bawa salam banyak nih tumben. Setara radio Banjarnegara, request tembang kenangan nih mbak. Dari albumnya Hendra Hahanusa, Huhanusa, dengan judul Di Kota Bali atau Sabda Alam dari Krisya. Wah, dua-duanya bagus ya. Kirimannya buat sahabat Setara Banjarnegara dari Kang Kusno, Kang Sodik, ada Kang Rituan, Kang Sumadikasi, Kang Dori, ada Bang Abineon, Bang Jamal, Kang Sarno, ada Kang Warto, Pak Kasmuri, Muhammad Sian, Pak Jumadi, Pak Daryono, Pak Pariyono, Bung Hamami Griyi, ada Braling Saputra, ada Royen, ada Setiawan di Leksana, ada Kian Lesti, ada Kang Misbah, Kisru Kuswoye, Jarwo, Mbah Pung, Mbah Tuki, Kang Tukiman, ada Kang Zaitun, Mas Ari, Mas Dimas, ayahnya Dirham, Mas Pur, ada Kang Selamat, Iwan Saadi, Bang Ritno, Mas Wahidin, Holid, ada Mbak Yanti, Mbak Cumplon, Mbak Izidan, Mbak Titin, Mbak Putri, dan sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Sami, Sami. Semoga salam-salamnya sudah tersampaikan ya. Kemudian lanjut di belakangnya ada ayahnya Dirham dari Pakistan. Assalamualaikum pagi Uni. Waalaikumsalam pagi. Requestnya Bukit Berbunga. Boleh. Untuk salam-salamnya buat Mai Zidan, Mikultum Kulsum, dan Cemplon. Mbak Cemplon. Ada Mas Ridwan, Mbak Pelangi, Pak Sukro, Pak Hamami, Kian Listi, Pak Dariona juga buat semuanya selamat pagi. Pantunnya nih, ke pasar kota beli sepatu, tetap semangat kerja di hari Sabtu. Ke pasar Koja ya, bukan ke pasar kota ternyata. Oke, cukup dulu ya sahabat Setara. Untuk yang mau masuk bisa di sesi selanjutnya, yang sudah bergabung juga siap disapa di sesi selanjutnya. Kita nikmati lagunya dulu. Ada Air Mata jadi saksi Poppy Mercury.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.